RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Tentunya kita masih bersama Kanti-Kanti di Jambi Pagi Iko. Satu informasi untuk Anda Kanti-Kanti, 51 handphone dimusnahkan. Kepala Lapas Kelas 2 A Jambi katakan ini komitmen berantas barang terlarang. Kanti-Kanti, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 A Jambi musnahkan 51 unit handphone hasil razia di sejumlah blok hunian warga binaan pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Kepala Lapas Kelas 2 A Jambi Syahroni Ali mengatakan, pemusnahan handphone Iko Kanti-Kanti sebagai bentuk tindak lanjut komitmen dalam memberantas barang terlarang di dalam lapas. Langkah itu juga disebut sebagai dukungan terhadap program akselerasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan tertib. Pentingnya menjaga integritas serta disiplin petugas guna mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba atau halinar. Ya, sebelum itu Kanti-Kanti, sebanyak 51 handphone ditemukan dari sejumlah blok hunian warga binaan, mulai dari blok tindak pidana korupsi, kriminal umum hingga narkoba. Penertiban itu dilakukan pada Minggu 10 Mei 2026. Kendati Syahroni menegaskan bahwa puluhan handphone tersebut bukan hasil penindakan represif, melainkan diserahkan secara sukarela oleh warga binaan kepada petugas. Ya, demikian satu informasi Kanti-Kanti, 51 handphone dimusnahkan. Kepala Lapas Kelas 2 Jambi katakan ini komitmen berantas barang terlarang. Ya, tetap bersama Kanti-Kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofu, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.

Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan shawl atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: Wilayah Megatrust di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain 1. Subduksi Sunda, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. 2. Subduksi Banda, meliputi wilayah Kepulauan Banda. 3. Subduksi Lempeng Laut Maluku. 4. Subduksi Sulawesi. 5. Subduksi Lempeng Laut Filipina. 6. Subduksi Utara Papua. Zona-zona megatrust ini terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu dan menjadi sumber potensial gempa bumi besar di Indonesia. Mengingat potensi gempa yang dapat terjadi kapan saja, warga yang tinggal di sekitar wilayah-wilayah ini perlu tetap waspada, mengikuti perkembangan informasi terkait peringatan dini, dan selalu siap siaga terhadap kemungkinan bencana.
1: Pro 4, 99,2 FM.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi kembali hadir untuk Anda, kanti-kanti 13 spesies kuda laut hadapi ancaman perdagangan hingga kerusakan habitat. Kanti-kanti Indonesia menjadi rumah bagi 13 spesies kuda laut yang tersebar di berbagai wilayah perairan nasional. Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Sistem Biota Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Masayu Rahmia Anwar Putri mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring perkembangan riset dan penemuan spesies baru. Masayu menerangkan beberapa spesies kuda laut di Indonesia ternyata kanti-kanti kini tuh berada dalam kategori terancam berdasarkan tingkat keterancaman global maupun nasional. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan kuda laut, ungkap Masayu, ialah minimnya data pelaporan pemanfaatan dan perdagangan. Kondisi inilah yang membuat status populasi kuda laut di alam sulit dipastikan. Ia mencontohkan perdagangan kuda laut ke luar negeri wajib dilengkapi dokumen non-detriment finding atau NDF untuk memastikan pemanfaatannya tidak mengancam populasi di alam. Selain perdagangan, ancaman lain datang dari rusaknya habitat pesisir, seperti lamun dan makroalga yang menjadi tempat hidup kuda laut. Masayu mengatakan kuda laut sangat bergantung pada habitat bukan karena perenang yang kuat. Hewan ini biasanya mengaitkan ekornya pada lamun, alga, atau terumbu karang untuk bertahan di perairan. Dia juga menyoroti tingginya pemanfaatan kuda laut kering untuk obat tradisional dan souvenir. Menurut Masayu, tingginya nilai ekonomi membuat pemanfaatan kuda laut terus terjadi. Dengan harga mencapai 1 juta rupiah hingga 8 juta rupiah per kilogram. Dalam setiap kilogramnya, terdapat ratusan hingga ribuan ekor kuda laut tergantung ukuran spesiesnya. Ya, untuk informasi selengkapnya kanti-kanti mengenai 13 spesies kuda laut hadapi ancaman perdagangan hingga kerusakan habitat dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Ya, tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Lagu Ampar-Ampar Pisang awalnya dinyanyikan secara iseng pada saat masyarakat Kalimantan Selatan sedang membuat sebuah makanan yang terbuat dari buah pisang yang bernama rimpi. Kue rimpi ini dibuat dengan cara pisang diampar atau disusun, lalu kemudian dibiarkan hingga hampir matang mendekati busuk. Lalu pisang tersebut dijemur di bawah sinar matahari sampai kira-kira pisang mengeras dan mengeluarkan bau yang manis. Dalam proses pembuatan kue ini, rimpi-rimpi yang diampar dikerubuti oleh binatang-binatang kecil yang bernama bari-bari, yang sangat suka akan bau manis yang dikeluarkan oleh pisang atau rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak-anak kecil pada zamannya. Kata bidawang mempunyai arti digigit, dan konon katanya dikitip bidawang digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri kue rimpi yang masih dalam proses penjemuran.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari ke edisi Selasa 19 Mei 2026, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kanwil Kemenkum Jambi optimalkan bantuan hukum warga tidak mampu. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Jambi mengoptimalkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui penandatanganan kontrak adendum pelaksanaan bantuan hukum hasil penajaman anggaran 2026 di Jambi. Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Johnson Siagian mengatakan bantuan hukum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan kontrak tersebut menindaklanjuti surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 7 Mei 2026 tentang pelaksanaan bantuan hukum hasil penajaman anggaran bantuan hukum 2026. Johnson berharap seluruh organisasi bantuan hukum atau OBH meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang profesional, cepat, dan tepat sasaran. Ia menekankan bantuan hukum tidak sebatas pendampingan perkara, tetapi menjadi bagian penting dalam menghadirkan keadilan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Johnson juga mengingatkan OBH menjadi integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan bantuan hukum, termasuk pengelolaan anggaran serta pelaporan kegiatan. Ganti-ganti demikian kabar hari ini, sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: jage. Badik lapa-lapa. Somalin deh.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ya, selamat pagi untuk ganti-ganti dimanapun berada. Tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Tentunya kita masih di Jambi Pagi Iko Ganti-Ganti. Sudah lewat 24 menit dari formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita kali ini ganti-ganti di Halo Jambi, tentunya di edisi Selasa 19 Mei 2026. Nah, ganti-ganti membahas tentang perkembangan teknologi saat ini. Pastinya banyak membawa perubahan ganti-ganti ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling terasa ya, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, belajar, sampai belanja. Ganti-ganti semua kini semakin praktis dengan bantuan teknologi. Namun ganti-ganti, tanpa disadari juga teknologi ini mengubah banyak kebiasaan yang dulu sering kita lakukan ya. Nah, pagi ini di Halo Jambi ganti-ganti kita akan membahas tema tentang kebiasaan yang berubah karena teknologi. Ganti-ganti, dulu banyak orang berkomunikasi melalui surat ya ataupun telepon rumah. Nah, kalau sekarang hampir semua komunikasi itu dilakukan melalui pesan instan dan media sosial. Begitu juga dengan kebiasaan belanja. Nah, kalau dulu masyarakat tuh harus datang langsung ke pasar atau ke toko ya. Nah, kalau sekarang ganti-ganti itu cukup melalui ponsel, barang sudah bisa sampai ke rumah. Perubahan juga terlihat pada cara masyarakat untuk melakukan pembayaran. Ganti-ganti, saat ini banyak orang mulai menggunakan dompet digital atau kris dibandingkan membawa uang tunai. Di bidang hiburan pun demikian ganti-ganti. Anak-anak hingga orang dewasa kini tuh lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget dibandingkan bermain di luar rumah seperti dulu. Nah, teknologi itu pastinya memang memberikan banyak kemudahan seperti mempercepat pekerjaan, mempermudah akses informasi, membantu komunikasi jarak jauh, dan membuka peluang usaha baru. Namun di sisi lain ganti-ganti, penggunaan teknologi yang berlebihan juga ada dampaknya ya, seperti kurangnya interaksi langsung, ketergantungan pada gadget, kurang waktu bersama keluarga, hingga menurunkan aktivitas fisik. Nah, ganti-ganti, silakan untuk ganti-ganti yang ingin bergabung untuk menanggapi tema kita di hari ini, kebiasaan yang berubah ganti-ganti ya sejak adanya teknologi yang semakin berkembang sekarang. Nah, silakan untuk ganti-ganti yang ingin bergabung di 0811-6707-9920. Baik, ada siapa yang mau bergabung? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa kabar Anda?
0: Alhamdulillah, disehat. Abang Nuri, gimana kabarnya?
1: Kabar sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bang Nuri?
1: Cuaca terang benderang.
0: Terang benderang.
1: Kering, semua jemuran aku pun kering.
0: kering. Sampai orang-orangnya kering ya.
1: Kering.
0: Dompet kering enggak?
1: Dompet aku lagi kering.
0: Tidak terhitung lagi. Tidak
1: terhitung lagi. Males nengok dompet. Males nengok dompet ada isi.
0: Kok kayak gitu sih? Kosong melompong ya. Sampai dompet-dompetnya kering, bukan duitnya lagi yang kering ya. Aduh, jangan disebutin lah.
1: Ya, kering-keringan semuanya.
0: Semuanya kering, dari cuaca sampai orang sampai dompet ya.
1: Dompet semuanya
0: daun,
1: semua kering.
0: Dinikmati bala kekeringannya Bang Nuri.
1: Alhamdulillah, kemarin jalan becek, sekarang batu, sebunya hilang.
0: Alhamdulillah.
1: Ada dampak buruknya, ada dampak baiknya. Tuhan sudah ngaturnya. Kemarin kasih hujan, jalan buruk, sekarang jalan bagus.
0: Kalau semalam hujan enggak Bang Nuri?
1: Mendung-mendung ada gerimis dikit.
0: Iya kan, semalam ada apa namanya? Betul, kilat-kilat baik. Iya, tapi enggak ada hujan ya.
1: Okay. Lumayan hari ini pokoknya jemuran kering, semua kering.
0: Insya Allah kering, karena takutnya kalau cepat ininya nyucinya, jangan siang amat, kaget sore lah. Lah hujan enggak Bang?
1: Dalam sampai 3 hari 4 hari jemuran tuh langsung
0: aku
1: nolak malu.
0: Nyuci pakai tangan ya?
1: Masuk capek, taruh di dalam.
0: Pakai tangan apa pakai mesin?
1: Alah, tangan ya.
0: Oh, pakai tangan. Siapa tahu kalau pakai mesin kan ada pengeringnya, Bang.
1: Di rumah tuh ya anak-anak terus sang budak tuh ya kalau saya cuci sendiri.
0: Oh, cuci sendiri, pakai tangan. Oke. Iya. Bang Nuri sudah dengar tema kita tadi, Bang Nuri?
1: Sudah, masalah.
0: Nah, itu. Menurut Bang Nuri kebiasaan apa nih yang paling berubah dalam hidupnya karena ada teknologi, Bang Nuri?
1: Sekarang ini ada dipermudah di adik.
0: Serba dipermudah.
1: Hubungan keluarga.
0: Iya.
1: Cuma ada dampaknya kurang baik. Ada baiknya teman anak-anak kita tuh.
0: Iya. Jadi
1: minta karuan-karuan lagi, dipanggil pun tidak dengar,
0: aduh,
1: pun tidak noleh.
0: Yo
1: bentar, mulutnya
0: bentar ya.
1: Orangnya masih lah nengok HP itu nanggung. Ah itu pula.
0: Nanggungnya lama. Iya, oke. Okay. Berarti masih memang membantu, tapi ada ketergantungannya yo, juga ya.
1: Bawa adik-adik bawa gitu macam HP ini untuk baik untuk buruk. Kalau untuk buruk sebentar ngebel tak karuan. Tapi kalau untuk baik ngumpul keluarga, ngumpul ini macam ini radio kita dapat pengalaman, dapat informasi yang baik kan.
0: Gitu. Jadi Bang Nuri kalau misalkan untuk anak-anak nih. Ada dibatasi enggak penggunaan gadgetnya?
1: Kami dibatasi. Kamu kalau dasi uang jajan terus gadget aku isi lagi pulsa kamu habis lah.
0: Satu paketnya udah diisi.
1: Tahu hari ini kamu lewat 1 jam enggak kasih apa-apa lagi.
0: Ayo.
1: Tapi akhirnya anak tuh mikir, "Iya ya. Kalau aku udah dikasih uang jajan kasih apa? Sekolah udah kasih canggung lantas."
0: Enggak dapat canggung. Ancamannya duit ya kalau gitu Bang Nuri ya.
1: Iya.
0: Yang paling mempan tuh cuma duit.
1: Dia kan pikirannya duit deh, Adik.
0: Kalau
1: anak kasih duit dia mikir panjang.
0: Iyalah.
1: Iya
0: percuma. Ada HP juga kalau enggak ada pulsanya enggak bisa, Bang.
1: Enggak kami isi, pokoknya kamu kalau stop main 1 jam enggak lewat 2 jam, seminggu enggak kami isi lah. Nangis nangis darah nangis. Mikir di akhirnya. Tinggal orang tua sebenarnya. Kalau dia
0: Iya.
1: Sehari sampai jam 2, jam 3 malam
0: masih.
1: Matanya merah-merah. Akhirnya sekarang banyak kabur mata anak-anak sekarang.
0: Banyak kabur, betul. Iya, iya.
1: Nengoknya sudah dekat, sudah asik. Disuruh udah nulis lagi. Belajar apa lagi, nomor 4.
0: Iya.
1: Belajarnya pakai lagi di kanan. Gara-gara HP.
0: Waduh.
1: Itu tinggal orang tuanya bagi kami itu. Di rumah tuh. Di sekolah guru, kadang ditahan guru kecuali untuk belajar.
0: Iya, betul.
1: Ketahan orang tua.

0: Helm yang ditaruh-taruhan di cengoknya itu. Kan itu di atas itu kan apa ada semua keluar.
1: Betul, memang iya.
0: Kalau tangan gitu yang baik yang buruk, kalau kiri yang buruk, kanan yang baik, itu guys.
1: Kita
0: tergantung semua orang tua sekarang, namanya anak, tidak tahu orang tua ini yang terutama perhatikan di rumah itu.
1: Memang orang tua dan guru ya.
0: Dan dia kasih batas, mikir anak tuh.
1: Oke. Iya. Oke deh Bang Nuri, mantap sekali jawabannya nih. Dari orang tua. Iya.
0: Dan adik-adik panjang umur rezeki
1: jawabannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Bang Nuri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Nuri sudah bergabung. Jangan lupa nanti bergabung lagi ya di Jambi Berdendang ya. Setuju dengan Bang Nuri ya. Memang kalau di sekolah tuh mungkin untuk handphone, penggunaan handphone di sekolah itu kalau bisa agak dibatasi ya, kecuali untuk belajar. Nah itu kata Bang Nuri, karena kalau anak-anak ya mereka mungkin belum terlalu tahu batas-batasannya. Jadi bisa anak 10 tahun nonton film yang tidak senonoh seperti yang disebutkan Bang Nuri tadi itu sangat-sangat gawat sekali berarti sudah ya dampak dari gadget ini untuk anak-anak. Oke, di belakang Bang Nuri kita terima lagi ada siapa ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo Jambi, halo Adi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi juga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi.
2: Ih benar lah.
1: Ya Allah, biasanya aku dipanggil cantik.
2: Iya, hari ini lebih cantik lagi.
1: Alah, telat dap, dap terima kalau telat dap. Ndak mood, ndak mood saya, ndak mood jadinya.
2: Itu kontraknya wanita itu semuanya cantik, tergantung pembawaan dia aja.
1: Oh gitu. Nah. Saya kalau saya pembawaannya galak dah.
2: Enggak, kalau Adi itu kalem-kalem bagaimana gitu.
1: Alah, bohong.
2: Oke. Sekali aja bisa menilai orang
1: itu. Oke, satu kali ya.
2: Apalagi lah beberapa kali.
1: Iya. Oke deh, Bang Rudi, sehat lah Bang ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sih. Alhamdulillah. Abang sudah dengar tema kita tadi, Bang. Nah, ini dari orang tua juga nih.
2: Ya, benar
1: kebiasaan yang paling berubah dalam hidup abang sejak adanya teknologi.
2: Kebiasaannya kalau kena gadget ini jadi nampak negatifnya, jarang berkumpul, jarang berkomunikasi kelihatannya gitu ya.
1: Iya betul.
2: Sibuk pada main HP semua.
1: Kumpul dia tetap main HP dah.
2: Bukan lagi sama temannya juga jarang sekarang dia di cuma ada WhatsApp aja di situ padahal itu. Terkadang itu yang miris bagi kita juga teknologi ini bagaikan dua mata pisau ya.
1: Oh gitu, iya
2: iya. Tajam di bawah tajam dia ya. Itu. Kalau dampak apanya itu kalau positifnya juga kita harus mengikuti jam yang sekarang juga di sini karena teknologi juga ya. Apalagi sekarang ini melalui online semua. Pendaftaran sekolah online, apa juga pembayaran juga online. Belajar juga online sekarang juga ya.
1: Okay.
2: Nah, juga sekarang ini juga kita nggak bisa kemana-mana, juga nggak bisa bawa uang, nggak apa-apa. Yang penting itu bawa
1: HP.
2: Bawa HP, bawa
1: aduh, internet.
2: Bawa ATM, sudahlah. Okay. Sudah berangkat lah itu deh. Karena kalau HP itu sama dengan dompet sekarang dia ya.
1: Dompet.
2: HP ketinggalan itu, dompet juga ketinggalan berarti di situ.
1: Iya, dompet digital kan.
2: Tapi kalau dokter ketinggalan ya nggak apa-apa lah. Paling orang nanti kan cuma nanya apa aja, nanya KTP apa kan. KTP juga sudah dipoto juga sekarang juga kan.
1: Iya.
2: Nah, jadi aman dia di situ. Di,
1: oh
2: di situ,
1: gitu. Ya.
2: Tapi juga ini sekarang ini di sini miris juga ya.
1: Iya.
2: Terkadang ini karena teknologi apalagi HP ini terkadang dekat menjadi jauh. Jauh juga jadi bisa dekat. Menjadi dekat.
1: Betul.
2: Itu juga.
1: Iya.
2: Nah itu juga.
1: Abang di, abang di pasar di toko abang bisa pembayaran digital nggak?
2: Kebetulan karena kita mak-mak di atas berapa dia nggak pakai HP itu dia juga mungkin agak ribet juga kan.
1: Aida.
2: Jadi karena nggak pakai ya karena itu banyaknya itu yang pakai itu ibu-ibu yang perkantoran
1: gitu.
2: Kalau ibu-ibu yang di bawah ini pedesaan ini jarang pakai HP.
1: Tapi itu. Tapi bisa enggak di toko abang? Kalau misalkan ada yang mau bayar transfer bisa enggak?
2: Tapi kebetulan saya juga enggak bisa pakai.
1: Oke. Iya.
2: Uang tunai aja kelihatannya.
1: Iya.
2: Karena juga kri juga kemarin juga ada juga di tetangga saya juga pakai ini di pasar tapi enggak produktif ya kelihatannya di.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya enggak jalan.
1: Iya.
2: Itu karena yang pembayaran itu enggak ada karena orang tunai semua kelihatannya.
1: Oh.
2: Karena kalau kalau di perkotaan

0: ini sangat sangat mengambat sekali kan.
1: Iya. Nah,
0: karena kalau untuk di pedesaan mungkin ini itulah
1: tidak
0: bisa dipakai mungkin ya, karena orang yang memakai Android ini terbatas juga dia kan.
1: Iya. Nah, memang banyaknya tuna ya.
0: Nah, semoga aja ini teknologi ini jangan yang dekat kita bisa menjauhkan itu aja lah di.
1: Oke, Bang Rudi.
0: Kita ambil negatifnya aja, positifnya dibuang aja itu.
1: Kebalik. negatifnya di.
0: Kan gitu tadi.
1: Terbalik apa ngomong yo?
0: Oke.
1: Yo. Makasih, Bang. Iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Rudi sudah bergabung ya. Pendapatnya Bang Rudi luar biasa, sama juga seperti Bang Nuri ya. Teknologi itu ibarat pisaunya tuh ada dua matonya ganti-ganti ya, tajam, atas bawahnya tajam. Jadi memang menguntungkan tapi ada juga yang membuat ketergantungan. Ya baik, ganti-ganti nanti kita sambung kembali. Tentunya kita masih di Halo Jambi di edisi 19 Mei 2026. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

Di era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.

0: 92,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ya, ganti-ganti tentunya kita masih di Halo Jambi di edisi Selasa 19 Mei 2026. Kebiasaan yang berubah karena teknologi, ganti-ganti ya. Tadi sudah ada Bang Nuri dan juga Bang Rudi yang sudah bergabung menanggapi tema kita hari ini. Dan maksud dari tanggapannya sama ganti-ganti ya, bahwa teknologi itu memang menguntungkan, tapi pastinya ada juga dampak yang dirasakan ganti-ganti. Ganti-ganti perubahan zaman ya, tadi kayak kata Bang Rudi, ya kayak mana memang perubahan zaman dan kita harus beradaptasi dengan itu ya. Perubahan zaman tuh memang tidak bisa dihindari, tapi kebiasaan baik yang dulu ada juga perlu tetap dijaga ganti-ganti. Misalnya dengan tetap meluangkan waktu berbicara langsung dengan keluarga, membatasi penggunaan gadget saat berkumpul, dan juga mengajarkan anak menggunakan teknologi secara sehat, dan terakhir tetap menjaga interaksi sosial di lingkungan sekitar. Karena ganti-ganti secanggih apapun teknologi, hubungan antar manusia itu tetaplah penting. Nah, silakan untuk ganti-ganti yang ingin bergabung, masih ada sedikit waktu, mungkin boleh satu penelpon lagi yang ingin bergabung di Halo Jambi edisi Selasa 19 Mei 2026 di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Adik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal, apa kabar Bang Ijal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, posisi di Pasar Angso 2. Gimana Bang? Adis sehat, alhamdulillah. Saya ditinggal Pak Mu, kurang sehat lah.
1: Oh iya, kita semua ditinggal.
0: Kita semua, tidak apa-apa lah, dia berlibur dulu ya.
1: Karena dia ada keperluan dan tidak ada liburan juga.
0: Iya, saya maunya diajak Bang.
1: Kami juga maunya diajak.
0: Saya ikut Abang lah ya. Kita nyusul dia Bang yuk.
1: Kita nyusul ya. Iya. Asik, kita gas langsung.
0: Oke, siap ya, ya Bang, jemput ya.
1: Asik.
0: Saya tunggu di rumah Pak Mu, Bang, yang Abang tahu. Bisa-bisa kaget dia di situ jantungan, kaget gitu. Kita. Oke, Bang Ijal, tema kita kebiasaan yang berubah karena teknologi. Nah, kalau Abang gimana nih, Bang?
1: Ya, memang
0: apa yang berubah?
1: Teknologi ini tentu ada sisi positif dan negatifnya.
0: Betul, orang. Ya.
1: Cara misalnya yang dari sisi kecilnya Bang Ijali, manfaat teknologi misalnya Bang Ijali jadi kalau susah bangun kan karena ada teknologinya kan, yeah. Ada alarmnya tiap hari itu kita jarang lah yang kesiangan, jadi
0: paling simpel tuh.
1: Iya, itu manfaat kecilnya. Soalnya banyak lah lagi sisi manfaatnya dan istilahnya negatif maupun positif itu tergantung dengan kita yang mengendalikan.
0: Iya betul. Nah tadi Adi sudah nanyain ke Bang Rudi, dak Bang? Kalau di tempatnya Bang Ijal, pembayarannya bisa digital dak Bang di tokonya Bang?
1: Hari ini aja udah dua yang transfer deh.
0: Oh bisa, oh transfer ya, bukan kris Bang?
1: Nggak, transfer aja.
0: Oh transfer gitu ya.
1: Ada nih satu langganan nih yang biasa rutin ke pasar. Sekarang kayaknya malas pasar, jadi ya barangnya cuma di WA, tolong kasih ke ojek nanti yo.
0: Oh ada ojeknya, iya iya.
1: Di TF-nya be.
0: Okay.
1: Ada ngulangin TF di pagi hari ini.
0: Iya, alhamdulillah. Eh abang kan banyak juga yang mesen lewat online ya bang ya?
1: Iya, ada lah.
0: Kalau mesen lewat online tuh biasanya kalau datang ke toko berarti cash bang?
1: Iya betul.
0: Oh COD. Gitu, COD.
1: Tergantung lah kita. Iya. Ini ada banyak pilihan kata tuh. Ada COD, COD. Ada letter,
0: peletter dia, bayar kaget ya. Oke lah Bang, berarti memang ada positifnya, ya, ada yang negatifnya ya.
1: Positifnya.
0: Oke Bang Ija, terima kasih banyak tanggapannya ya, Bang ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah berarti di tempatnya Bang Ijal sudah memang menggunakan pembayaran digital bisa ganti-ganti ya. Berarti kalau besok-besok saya Udah bawa cash Bang Ijal, tenang Adis bisa transfer gitu ya. Sekarang bahkan tukang parkir pun bisa lah pakai kris ganti-ganti. Nah, kalau di tempat Bang Rudi tadi ternyata Bang Rudinya enggak make karena beliau juga kurang begitu paham, mungkin juga ganti-ganti ya untuk penggunaan yang transfer-transfer ya Bang Rudi ya. Ayo Bang Rudi, siapa tahu nanti dengan adanya itu lebih bisa kayak Bang Ijal nih yang pesan lewat online ya. Ya, ganti-ganti teknologi itu hadir untuk membantu ya kehidupan itu menjadi lebih mudah. Namun seperti yang sudah bergabung tadi, bijak dalam menggunakannya itu tetap menjadi hal yang paling penting. Nah, jangan sampai ganti-ganti kemudahan teknologi itu justru membuat kita jauh dari lingkungan dan juga orang-orang terdekat. Baik, ganti-ganti berakhir sudah kebersamaan kita di Halo Jambi edisi Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang belum dapat bergabung mohon maaf. Besok berjumpa kembali dengan rekan yang lain juga dan dengan tema yang lain juga ganti-ganti. Tentunya di Halo Jambi setiap hari selama 1 jam ganti-ganti dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti pada formasi pukul 9 kita akan lanjutkan dengan memperbarui informasi perakhiran cuaca terlebih dahulu ganti-ganti dan dilanjutkan dengan Jambi Berdendang. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
2: Halo Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Info cuaca.
3: Baik, nanti-nanti kali ini kita perbarui informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Nanti-nanti pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang dan sore hari secara umum cuaca diperkirakan berawan. Untuk peringatan dini nihil, suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara 58 hingga 94%, arah angin tenggara menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, titik panas atau hotspot terpantau di tanggal 18 Mei 2026, pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Forecaster Ondati Lukita diperbarui 19 Mei 2026 pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, ganti-ganti juga bisa dapatkan di www.bmkg.go.id. Ya, ganti-ganti demikian informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini pada Selasa 19 Mei 2026.
4: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.
1: Jambi Berdendang.

0: 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Baik Kanti-Kanti, tentunya kita masih bersama di Jambi Pagi Iko. Kali ini Kanti-Kanti di Jambi Berdendang. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo Nia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat
0: Abu. Alhamdulillah. Bagaimana? Seperti yang Bunda dengar.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Apa?
1: Cetar membahana.
0: Cetar. Aduh, cetar membahana badai. Oke Bunda, pasti semangat ya. Bunda lagi ngapain Bunda?
1: Lagi setrika baju.
0: Setrika baju di pagi hari. Iya. Oke, masak sudah? Masak sudah?
1: Masak belum lah, kan Bunda kan puasa.
0: Oh puasa. Oke, kalau gitu. Kalau Adi sudah sarapan Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Makanya cetar. Cetar ya. Oke, Bunda. Bunda, ya. Tema kita hari ini, Bunda masih suka simpan foto cetak gak Bunda?
1: Macam mana maksudnya?
0: Foto yang dicetak itu, kalau sekarang kan biasa disimpan di HP kan, kalau sekarang masih gak?
1: Masih ada nih.
0: Masih, foto-foto lama atau foto-foto baru?
1: Mau diperbarui lagi, sekarang ada aplikasi yang terbaru kan, foto-foto
0: iya.
1: Jadul bisa kegerakan lagi.
0: Bisa, iya betul Bunda. Iya, iya ada tahu, ada.
1: Iya, foto-foto jadul kan, kalau iya. Tua gitu kan, hal-hal foto yang kita bisa kasih warna,
0: iya.
1: Bisa kasih warna yang lain-lain.
0: Iya. Ih tahu
1: nah,
0: Bunda. Iya.
1: Jadi kita harus ikutin juga lah.
0: Ngikutin juga ya. Jadi tetap masih suka cetak foto. Iya, betul Bunda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Menggunakan kita, tapi kita juga tahu lah norma-normanya.
0: Yo, jangan curhat di medsos ya. Oke. Iya. Bunda, mau lagu apa Bunda?
1: Lagunya minta toke sawit ya lah.
0: Toke sawit?
1: Ya.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya dikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Tapi banyak pasang pula di belakang masuk.
0: Betul.
1: Salamnya buatnya adik, selamat pagi, selamat pagi kita.
0: Iya.
1: Kita semangat ya, Bunda.
0: Iya, Bunda.
1: Jadi kesehatan selalu ya. Terus, Pak Mu lah, enak libur-liburan dia ya.
0: Oh iya, enak nian dia.
1: Alhamdulillah dia. Terus ada Mas Alini, ada Mas Bakul, Ngerti Ucok, Bang Ijal, Bang Hajum, ada Bang Nuri tadi, terus ada Armi Mudun, terus ada KBTS, Alhamdulillah, Putra Pulau Kijang, Andi Mungsin, Hendra Yusuf, terus ada Hajum, Pak De Ahmad, Mahalo, Uni Ayam. Pokoknya sebenarnya lagi ya.
0: Oke, Bunda.
1: Makasih, Abi.
0: Sama-sama. Lagunya ada toke sawit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang mau jadi toke sawit? Nih, ada lagunya. Lagunya beda dulu ya. Nah, tadi Bunda Nadia sudah bergabung. Makasih Bunda, masih suka nyimpan foto cetak rupanya ya. Betul, aduh. Sekarang tuh foto-foto jadul tuh misalkan hitam putih bisa dikasih warna ya, atau yang buram-buram tuh bisa diperjelas lagi ya Bunda ya. Ih tahu Bunda ternyata ya. Oke, baik, di belakang Bunda Nadia ada siapa lagi? Halo Jambi Berdendang.
2: Halo Nian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita sudah bertemu tadi Bang Ijal.
2: Oh
0: iya,
2: sekarang bertemu lagi ya.
0: Berjumpa kembali. Ay, Bang Rudi kalah.
2: Pasti jodoh.
0: Ele, pasti. Ay, Abang nih nyari penyakit. Iya, iyalah, masih sehat seperti tadi ya Bang.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, Abang masih sering nyimpan foto cetak lah Bang, apa di HP beh?
2: Kalau foto cetak enggak lagi deh, kalau dulu atau zaman sekolah dulu yo rajin ngumpul foto. Kalau sekarang ini enggak lagi lah.
0: Foto pernikahan, Bang?
2: Foto pernikahan yang ada itulah lagi di misalnya di dinding.
0: Oh.
2: Yang ya di album pun kadang sudah berserak-serakan deh.
0: Oh gitu. Iya, iya. Biasanya kan kalau waktu nikah terus ada punya anak, nah biasanya tuh banyak tuh foto cetaknya tuh.
2: Iya betul, tapi ya tak ada lagi dikumpul-kumpul ya.
0: Oke. Udah berserakan ya. Okelah. Abang mau lagu apa, Bang?
2: Lagunya Toke Gilo deh.
0: Ini lagi tadi satu.
2: Ini Toke Gilo.
0: Lah bagus dapat Toke Sawit itu Toke Gilo. Heran. Okelah, saya cari lu Toke Gilo.
2: Ya salam juga semua-semua bila di sini.
0: Okay, Bang.
2: Ya buat apa nih Mang Ajum sama Tete ini katanya mau berangkat ke Bukit Tinggi ini, selamat jalan.
0: Wih, Bukit Tinggi. Yo.
2: Yo, selamat buat sampai tujuan. Oke, makasih deh. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Ijal. Nah, siapa mau jadi Toke Gilo? Tadi Toke Sawit udah bagus-bagus, ini kenapa Toke Gilo ada Bang Ijal? Oke, Bang Ijal, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Nanti lagunya saya putar. Saya terima dulu di belakangnya ada siapa. Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru di
3: beribet-beribet masuk ya.
0: Sampai beribet-beribet ya.
3: Iya, kan mau balik juga makan juga sarapan
0: gitu. Waduh, pantas kalah dari Bang Ijal.
3: Kalah dengan Bang Ijal, sarapan dulu Bang Ijal.
0: Sarapan apa, Bang?
3: Kebetulan tadi kita langsung nyeka yang berat nih.
0: Ah, gado-gado, nasi?
3: Enggak, nasi.
0: Nasi apa?
3: Kebetulan tadi di kami kita makan kangu dulu, nanti siang baru.
0: Oh. Makan dengan nasi
3: dengan rebus pisang.
0: Rebus pisang. Ih, saya juga makan pisang rebus tadi.
3: Alhamdulillah kemarin dapat kiriman dari Besti saya.
0: Waduh, saya tadi dapat dari Mbak Hasti.
3: Dapat dari Mbak Hasti.
0: Datang-datang bawa pisang rebus. Saya ambillah satu, udah enak ngambil dua.
3: Iyalah. Mau ngambil dua, ngambil
0: gitu. Kaget, nah dikasih hati, minta jantung dia.
3: Lagi.
0: Padahal enggak apa-apa ya. Oke, Bang Rudi.
3: Yuk.
0: Masih nyimpan foto cetak dak?
3: Alhamdulillah masih di.
0: Ada foto saya?
3: Kebetulan foto Adi belum saya cetak deh.
0: Jangan sampai, jangan sampai. Tolong jangan sampai. Kayak Nadi bawa ke dukun saya. Kayak Nadi bawa ke dukun. Aidak lah, dosa.
3: Iya, tapi foto cetak dulu dengan foto cetak di HP beda di.
0: Beda?
3: Cetak yang di HP dia.
0: Oh gitu.
3: Nah, foto cetak yang dulu sampai sekarang ini bagus. Itu kayak foto pernikahan dulu kan.
0: Iya, iya betul ya.
3: Bagus dia, iya. Asal yang kena air aja dia tahan dia. Tahun puluhan tahun dia tahan. Tapi kalau cetak
0: sekarang?
3: Di HP kita ambil foto di situ, cepat pudar dia malah.
0: Cepat pudar. Oke, iya.
3: Kelemahannya mungkin.
0: Kelemahan dan kelebihan lagi balik lagi ya.
3: Alhamdulillah kemarin juga kita sudah berfoto di Monas ya. Alhamdulillah ada juga foto cetaknya itu lagi.
0: Di Monas?
3: Iya.
0: Weh.
3: Kita jalan ke situ.
0: Ke Jakarta.
3: Iya,
0: Jakarta.
3: Sekali seumur hidup cuy.
0: Iya, kirain di Kobar cuy. Saya baru sampai Kobar cuy.
3: Iya, sampai Kobar.
0: Doain ya.
3: Belum tahu kan rezekinya nanti.
0: Siapa tuh nanti di ini? Di tempat si yang ada singa tuh.
3: Iya, sebetulnya mungkin kita kapan-kapan juga ada, katakan ada sahabat juga di situ.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Yang ada juga,
0: iya, ingat.
3: Ingat dah.
0: Ingat, iya, oke.
3: Kita kan sahabat kita kan sudah sampai ke sana, ya.
0: Oke deh, apa tuh? Toke apa lagi nih?
3: Tadi Toke Sawit ya.
0: Toke Sawit, Toke Gilo, aduh.
3: Toke Gilo, saya enggak lah. Saya apa, Be? Apa yang... Malang tak sudah.
0: Malang tak sudah.
3: Iya, Malang tak sudah. Sudah Malang terus gua layan toke-toke
0: Malang terus. Ya. Iya, yang ini Malang terus.
3: Iya. Pakai toke Gilo aku takut lagi.
0: Bang Ijal tuh toke Gilo yang dipesannya lagunya.
3: Iya, takut lah toke jadi Gilo pula.
0: Iya. Udah bagus toke sawit tadi.
3: Iya, lah bagus toke sawit.
0: Ini lagi satu Malang.
3: Malang tak sudah.
0: Iya. Ya Allah, oke lah Bang. Nah, ada.
3: Salam ya, ya. Bang Ijal dan menggunakan Nadia tadi ya, Bang Alimin juga ya.
0: Iya.
3: Nah, Putra Pulau Kijang juga, Insimpul Abdullahnya juga ya.
0: Iya.
3: Amar Gang, terima kasih ya kemarin ya kirimannya, sehat selalu, sukses selalu.
0: Oh, dari Abang Amar.
3: Kak Butet juga terima yeah. kasih kirimannya ya.
0: Oh, Kak Butet juga. Wih, banyak nih Ian, woi.
3: Banyak nih, itulah orang baik, ada tuh yang baik dengan gitu.
0: Ah, bohong.
3: Itulah, sehat selalu,
0: selalu
3: semuanya ya. Waalaikumsalam
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panen rezeki Bang Rudi ya. Bang Rudi, terima kasih banyak. Lagunya Malang Ndak Sudah. Baik, ganti-ganti saya putarkan terlebih dahulu lagunya. Nanti kita sambung kembali, masih ada waktunya ya. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: penting sehat ya.
1: Kalau sehat, duit banyak kan?
0: Sehat makan enak.
1: Ya, kalau duit banyak kita tidak ada sehat.
0: Tidak sehat, enak juga. Sama baik, tidak bisa dinikmati duitnya untuk berobat.
1: Iya. Makan enak tidak bisa.
0: Yo. Banyak deh enaknya. Oke lah, Bang Armi. Ya. Masih nyimpan foto cetak enggak?
1: Masih.
0: Masih. Itu foto zaman kapan?
1: Zaman masih sekolah juga.
0: Zaman masih sekolah. Oh, wih, lama juga berarti yuk. Oh gitu. Kalau foto
1: yang
0: masih
1: kecil. Yang dulu yang hitam putih itu ada
0: juga. Oh, masih ada juga.
1: Tahan
0: gitu.
1: Pada hal yang hitam putih yang dulu tuh.
0: Iya, kata Bang Rudy juga gitu tadi.
1: Iya.
0: Lebih tahan air katanya juga.
1: Iya.
0: Kalau yang sekarang enggak memangnya ya?
1: Enggak.
0: Oh,
1: paling
0: gitu.
1: Paling lama setengah tahun pudar itu yang sekarang.
0: Sudah pudar ya. Kalau sekarang masih enggak Bang suka cetak-cetak foto, Bang?
1: Sekali-sekali masih ada.
0: Oh, sesekali masih. Mungkin momen-momen tertentu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kadang mau dibesarin kan.
0: Iya.
1: Cetak.
0: Oh, dicetak.
1: Kasih bingkai, ya gitu.
0: Wih, dibingkai. Oke, mau lagu apa Bang Armi?
1: Lagunya Sama-sama Cinta ada tak, Dede?
0: Sama-sama Cinta?
1: Iya.
0: Ntar ada cari dulu ya. Salam-salamnya dulu, Bang.
1: Salamnya buat Dede Adi, selamat bertugas, semoga sukses.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Rudy tadi ya, Bang Ijal, Bunda Nadia juga. Buatnya Pak Aliminnya, Bang Ramlan, Amar. Buatnya Bang Ajum. Semoga sehat selalu di Bukit Tinggi.
0: Amin.
1: Buatnya siapa lagi ya, Nela, Ajeng, Pero, Ika, Ida, buatnya Andi Muksin, buatnya Wak Udin, buatnya Menga dan Pak Nga yang di Talang Bakung tuh, semoga sehat selalu. Selamat mendengarkan juga kami tuap di Radio RRI ini. Buat semua-semua lah, dari A sampai Z. Ada lagunya nanti.
0: Ada lagunya.
1: Aduh, lagunya Adit ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Armi yang sudah bergabung dan lagunya untuk Adis katanya Sama-sama Cinta ya. Boleh nanti saya putarkan dan saya dengarkan ya. Oke, di belakangnya Bang Armi ada siapa lagi? Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo, Nian.
0: Deli.
2: Ayo.
0: Senang Nian dengar ketahuan Deli saya nih.
2: Lagi deh, kau ke deh.
0: Ayo po.
2: Yo.
0: Saya aduh lah Deli tak mana-mana dah.
2: Ikut sibuk tu mana?
0: Ah, aduh saya Deli, aduh saya libur dah, dah ada pergi-pergi saya dah.
2: Nek kau sibuk?
0: Oh, Nek yang sibuk.
2: Dek tahu ke payung.
0: Bukan saya yang salah lah kalau itu.
2: Nah, awak yang salah.
0: Iya, sibuk apa, Deli?
2: Bodek dek ke payung dah. Naik yang sebelah awak nak nandu kan.
0: Airnya kering.
2: Iya, tengah kilo naik gitu.
0: Oh, naik. Iya. Oh, gitu. Sibuk nih lah berarti ya.
2: Nduk ketawa tu basing lah. Saya usaha nak pasti dia nak mati padi dah salah dia. Wah.
0: Janganlah mati padinya.
2: Wah, lai ampun.
0: Iya juga ya. Deli. Pak Muk lagi pergi, Deli saya ditinggal.
2: Oh, belum balik?
0: Belum.
2: Kata 2 hari juga.
0: Mana ada 2 hari?
2: Boleh awak nak nyusul ke sana?
0: Boleh, saya sama Bang Ijal nak nyusul ke sana.
2: Hai. Awak sambil Jambi.
0: Ikut bela dak?
2: Ketawa tu awak titip doa tu.
0: Titip doa. Okeylah. Deli mau lagu apa, Deli?
2: Lagu Rungkup Aum bela deh,
0: Seh. Apa?
2: Rungkup Aum.
0: Rungkup Aum.
2: Mabuk Gadung.
0: Mabuk Gadung.
2: Iya.
0: Walah. Mabuk Gadung. Yo, Adis cari lo, ada okay. Mabuk Gadung, ada. Salam-salam, Deli.
2: Salam buat legal lo, Adis.
0: Oke,
2: iya. Buat tempat di mana berbado, dan sama-sama nak bagi sepitar, weh.

0: Buat nyokodi dan Ijal selamat mencari piti beladi Ijal.
1: Cari piti.
0: Iya, cari piti. Kita mau ngambil nyari duit. Ayo deh ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Deli sudah bergabung. Lagunya Mabuk Gadung tadi ya, nanti saya putarkan untuk Deli. Sehat-sehat Deli ya. Saya suka ketawanya Deli. Bikin mood saya meningkat ya. Oke, di belakangnya Deli ada siapa lagi? Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo, Nian.
1: Ci. Oh, Ci Rusli. Sehat, Ci.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Adi sehat juga, Ci.
2: Iya, syukurlah.
1: Ci Rusli lagi ngapain nih?
2: Lagi duduk-duduk. Baru balik dari Semen tadi.
1: Baru balik?
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanan tadi juga kedengaran tadi.
1: Iya.
2: Ya, kamu lah. Pasti ayo lah lambat, cuy.
1: Iya, jadi jangan salahi kalau padinya gak tumbuh, katanya.
2: Salah
1: naiknya, naiknya naik.
2: Iya.
1: Tenggelam padinya.
2: Banyak bulan nama.
1: Aduh. Banyak-banyak berdoa, Bella.
2: Iya, bener doa.
1: Iya, mau cemana lagi, dak ya, Ci?
2: Hah?
1: Cemana lah lagi?
2: Iya lah, siapa kan kena dia.
1: Iya, ayo naik. Iya.
2: Pak Mu di kemana pergi ketika berangkat dari
1: Pak Mu ke Jogja.
2: Ah, lama jauh. Berapa lokasi sana?
1: Tempat anaknya lah.
2: Oh, anaknya sana.
1: Iya.
2: Iya, kau udah milih dah ya.
1: Ay, maulah. Nak ngikut Pak Mu tak boleh kemarin.
2: Iya.
1: Kau kerja be, kata dia.
2: Iya, jelah. Ay, jauh amat ini.
1: Kan liburan, Ci. Sekalian liburan. Sesekali loh.
2: Ya,
1: yang dekat-dekat be ya. Udah jadi Bang Ijal, sudah jadi berangkat kata Cirusnya yang dekat be.
2: Iya,
1: Jawa amat sampai ke Pulau Jawa ya. Iya. Iya, iyalah. Mau lagu apa nih, Ci?
2: Dak disangko-sangko lah.
1: Dak disangko-sangko?
2: Iya, do lagu dak.
1: Aduh. Salam.
2: Dak disangko. Dia nak kena nanya dia.
1: Tanya apa?
2: Burung apa yang nak dimakan dia?
1: Apa?
2: Burung apa yang nak dimakan?
1: Yang enggak tahu.
2: Burung A, B, C,
1: burung burung A, B, C yang enak dimakan?
2: Iya.
1: Enggak tahu? Enggak?
2: Enggak tahu?
1: Enggak.
2: Burung S.
1: Burung S?
2: Iya.
1: Makan S? Alah. Jokes bapak-bapak ini, iya.
2: Iya, kaya
1: salah, bro.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya, terima kasih, oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ci Rusli. Besok kasih lagi saya tebak-tebakan ya. Yang lain, jangan itu lagi. Huruf-huruf apa yang enak dimakan? Es, katanya ya. Kenapa? Makan es, gitu ya, Ci Rusli ya. Ini jokes bapak-bapak, alhamdulillah sampai di otak saya, Ci Rusli ya. Oke, terima kasih untuk Ci Rusli. Boleh nih satu lagi saya terima, silakan ya, kanti-kanti di 0811-6707-9920. Halo, Jambi Berdendang.
3: Eloknya dirimta.
1: Sarah. Kalau Sarah tuh udah tahu siapa?
3: Tahu aja.
1: Wak Udin, Wak Udin.
3: Apa kabar dirimu?
1: Sehat, diriku sehat, Wak Udin.
3: Selalu sehat, Wan Lala.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana, Wak Udin?
3: Lagi lepon dirimu di rumah.
1: Lagi di mana? Oh, di rumah. Oh, udah jalan-jalan hari ini, Wak Udin.
3: Pero, sabar, Pero. Baru nak ngerayu Adi.
1: Ya Allah, cemburunya.
3: Banyak nih yang ngembep nih, Rak.
1: Karena banyak tuh lah.
3: Nah, jadi bingung nih,
1: Rak. Nah, saya kena sasaran terus. Kak Pero, ini nah. Wak Udin, nah.
3: Jauh di sana pula.
1: Jauh di sana pula. Wak Udin.
3: Apo?
1: Nak lagu apa?
3: Lagunya apa? Nalanya Putra. Yang beb sabar yang beb.
1: Yang mana lagi tu?
3: Yang di kantin tu makan soto dua mangkok pesan Bu Main.
1: Banyak ni. Ya. Dua mangkok.
3: Ya, dua mangkok. Ya. Bu Main juga sama Bu Siti ya.
1: Iya.
3: Ya, salam kenal dari yang di mana-mana.
1: Bu Siti tu yang jualannya?
3: Ya, guru,
1: oh, gurunya, oh, kawannya.
3: Yang punya kantin tu Bu Main, Maimunah, namanya.
1: Apal ya? Ayo, banyak nih. Kaget lah jadi ayang beb lagi.
3: Ayang beb lagi, siko lagi. Ayang beb banyak nih.
1: Iya, itulah banyak nih. Anu Auden jadi lah.
3: Viru.
1: Gak viru lagi.
3: Lagunya itu apa lah?
1: Apa?
3: Jadi-jadilah yang beb.
1: Apa lagunya?
3: Lagunya apa ya?
1: Ya Allah.
3: Burung kena-kena bisa naik belum?
1: Belum.
3: Ah itu, awak nak mikir juga.
1: Burung.
3: Yang mengganggu dia.
1: Burung kena-kena.
3: Iya,
1: ada. Boleh, ada.
3: Benar, ada Sarah ya, tak?
1: Iya.
3: Mau Sarah, mau gas selalu.
1: Amin.
3: Rezekinya lancar lucu.
1: Amin.
3: Rezekinya didekati, rezekinya pula, jodohnya juga.
1: Jodohnya juga ya.
3: Ini kayaknya balik nih, tadi subuh dia.
1: Iya, tahu dia.
3: Hati-hati ya.
1: Iya, Pak
3: Udin. Ada kemata juga hati.
1: Pasti.
3: Sama yang balik ya.
1: Enggak lah.
3: Oh, malam, malam ya,
1: balik dewe be lah ngapu.
3: Kawan itu balik malam.
1: Manjo ya. Amat.
3: Ayo tahu manjo. Perlu dimanjoi.
1: Ai kaget lah.
3: Kaget lah ya waktunya.
1: Ada waktunya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Wak Udin sudah bergabung. Sehat-sehat Wak Udin ya. Lagunya Burung Kenek-kenek nanti saya putarkan. Baik, ganti-ganti mohon maaf sekali ya karena waktu yang memisahkan kita kalau kata Pak Mu tuh. Berakhir sudah ganti-ganti di Jambi Berdendang. Yang sudah bergabung terima kasih banyak. Yang belum dapat bergabung mohon maaf ya. Berjumpa kembali besok dengan rekan yang lain juga ganti-ganti. Dan sekaligus berakhir sudah juga kebersamaan kita di Jambi Pagi Iko edisi Selasa 19 Mei 2026. Selanjutnya nanti ganti-ganti akan bersama dengan rekan Ansori yang akan menemani ganti-ganti di Jambi Siang Iko dari formasi pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ganti-ganti saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,2 FM Perempat RRI Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar seluruh kandikati dimanapun berada di siang hari ini. Siang atau pagi ya, antara pagi menuju siang nih ya. Saya Ansar yang temani Anda untuk edisi hari ini 19 Mei 2026 ya, tepatnya di Selasa hari ini. Untuk seluruh kanti-kanti yang siang hari ini sedang menjalani aktivitas rutinitas dimanapun berada, ya selamat siang saja. Selamat menuntaskan semua tugas-tugas dan rutinitas yang memang harus dituntaskan sepanjang hari ini. Sementara Anda yang menikmati hari ini kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu kan, mungkin karena memang suasananya libur atau memang nggak lagi nggak ada kerjaan. Ya wes, pokoknya selamat siang, selamat istirahat ya untuk semuanya. Yang pasti saya terus temani Anda dengan rangkaian teman-teman terbaiknya Perempat untuk menemani ruang dengar kanti-kanti dimanapun berada di suasana siang hari ini. Karena saya sendiri rindu juga dengan kanti-kanti semua, lama banget nggak menyapa seluruh kanti-kanti pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Untuk itu tetaplah di sini bersama kami dengan teman-teman terbaik yang saya siapkan menemani ruang dengar kanti-kanti. Oke, jangan kemana-mana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

99,2 FM Pro 4 RRI Jambi. Di luar panas ya, lagunya juga kayaknya semakin membuat suasana semakin panas ya. Ini juga buat teman-teman yang lagi beraktivitas supaya tetap semangat ya, yang lagi kerja gitu, apapun pekerjaannya ya, lagi bawa mobil, lagi di pasar, lagi di mana nih, pokoknya lagi di pos, kemudian lagi ya pokoknya apapun aktivitas rutinitasnya, mudah-mudahan tetap semangat ya sambil ngedengerin siaran Pro 4 di suasana siang hari ini. Oke, okay. Kita akan hadirkan satu informasi artikel dari rri.co.id tentang, kali ini coba kita kulik tentang dari dunia kesehatan ya. Ini perbedaan antara hipotensi dan anemia. Kita coba kulik. Banyak masyarakat yang masih menganggap tekanan darah rendah dan kurang darah merupakan penyakit yang sama. Nah, antara tekanan darah rendah dengan kurang darah itu beda ya. Keduanya memiliki kondisi dan penyebab serta penanganan medis yang berbeda. Dr. Sadam Ismail menjelaskan bahwa tekanan darah rendah atau hipotensi berkaitan dengan lemahnya tekanan aliran darah dari pompa jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti pusing, lemas, hingga mudah merasa ingin pingsan ya. Oke, kalau darah rendah tadi atau hipotensi, ini lemahnya tekanan aliran darah dari pompa jantung. Jadi pompaan dari jantung tuh lemah, itulah yang dinamakan dengan tekanan darah rendah. Sementara itu, kalau kurang darah kan diganti atau anemia biasa disebut begitu, terjadi karena rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Menurut Dr. Sadam tadi, anemia membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu, sehingga menimbulkan gejala hampir mirip serupa ya, seperti lelah, pusing, tubuh merasa lemah. Ganti-ganti, menurut Dr. Sadam Ismail, tekanan darah rendah dan kurang darah itu dua kondisi medis yang berbeda total, tetapi memiliki gejala yang sama tadi ya, dari lelah, pusing, tubuh merasa lemah. So, ia juga menyarankan masyarakat untuk memeriksa tekanan darah maupun kadar hemoglobin sebelum mengonsumsi obat agar penanganan yang diberikan sesuai dengan kondisi kesehatan. Ya, cek tensi lah bahasa kita ya. Kalau ada gejala-gejala seperti itu ya, lelah, pusing, tubuh merasa lemah, lemes gitu ya, bahkan kalah sampai pingin pingsan gitu kan. Yang pertama kayaknya perlu dicek tensinya. Kalau memang tensinya normal, kemungkinan kurang hemoglobinnya atau biasa disebut anemia. Ya itu kan obatnya beda gitu kan. Oke. Itu aja dulu ya. Kita mau dengerin dulu lagi lagu-lagunya Pro 4 buat seluruh kanti-kanti di manapun Anda berada. Ansori masih terus temani Anda sampai jam 3 sore insyaallah di hari ini. Oke.

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail.

yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

9,2 FM Perempat RRI Jambi. Masih terus kami temani Anda dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi. Nanti-nanti dimanapun Anda berada, di suasana siang yang relatif terik ya. Untuk hari ini terik banget, di luar panas dan di dalam relatif dingin. Oke, untuk Anda semoga selalu sehat ya, terus menjaga kesehatan di tengah cuaca yang suasana sekarang cukup relatif ekstrim ya, panasnya itu panas banget, kemudian juga sering hujan juga, dan mulai banyak orang-orang yang punya daya imun kurang, menjadi mudah terserang penyakit ya. Dan kanti-kanti di manapun Anda berada, selamat siang juga untuk Anda yang siang hari ini baru saja bergabung sama Pro 4 RRI Jambi. Kita sedikit mengulik kembali artikel dari rri.co.id tentang air lemon yang ternyata ada, kalau dikonsumsi pagi hari itu tidak membakar lemak ya. Minum air lemon pada pagi hari sering dipercaya dapat membantu mengempiskan perut dan melunturkan lemak tubuh. Namun anggapan bahwa asam lemon mampu membakar lemak secara langsung ternyata hanyalah mitos. Ya, masih terkait dengan Dr. Saddam Ismail menjelaskan bahwa lemak di dalam tubuh hanya bisa berkurang melalui proses metabolisme seperti olahraga, mengurangi asupan kalori makanan, atau juga kombinasi keduanya, olahraga dan mengurangi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh ya. Asam sitrat pada lemon tidak memiliki fungsi menghancurkan lemak di area perut. Dia juga mengatakan sebagian orang memang mengalami penurunan berat badan setelah rutin minum air lemon. Namun kondisi itu biasanya terjadi karena mereka mengganti minuman tinggi kalori seperti teh manis atau kopi susu dengan air lemon yang rendah kalori, sehingga tercipta defisit kalori harian. Jadi air lemon itu bukan membuang lemak, tapi itu karena dia menggantikan minuman yang tinggi kalori tadi seperti teh manis, kopi campur gula ya, kopi yang pakai gula, kemudian ada yang suka minum susu pakai gula gitu kan, tinggi banget kalorinya. Nah, itu diganti dengan air lemon yang memiliki kalori jauh lebih rendah, sehingga lama-kelamaan bisa membuat timbunan lemak dalam perut juga berkurang. Seperti itu ceritanya. Baiklah, oke. Tetaplah bersama program 4 RRI Jambi di 99,2 FM. Saya masih banyak koleksi-koleksi manis yang saya siapkan untuk menemani suasana siang Anda di hari ini ya. Untuk itu tetaplah di sini bersama program 4 RRI Jambi 99,2 FM.

0: dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4 99,2 FM.

Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, kiu-kiu, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Nantikan di mana pun Anda berada, 99,2 FM Perompat RRI Jambil. Masih terus kami temani Anda di suasana siang hari ini. Informasi waktu untuk Anda di mana pun berada. Saat ini 44 menit beranjak dari formasi 11 siang ya, di suasana siang yang masih relatif cerah untuk sepanjang hari ini. Oke, selamat siang, selamat jelang istirahat ya untuk ganti-ganti yang di suasana siang hari ini sudah bersiap untuk istirahat. Tentu saja selamat siang, selamat istirahat. Mudah-mudahan juga istirahatnya nyaman siang hari ini. Mungkin sudah punya rencana bakal menikmati suasana santap siangnya ya, bersama rekan kerja, bersama orang-orang terkasih. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami program 4 RRI Jambi 99,2 FM.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah,

0: kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang Pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan Pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju Pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
0: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuwe. Linuwe itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk.

0: tumpeng tumuju pangeran tumuju pada satu titik ke atas sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Ganti-ganti di mana pun anda berada menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ganti-ganti di suasana siang hari ini ya. Kita nanti akan gabung bersama Pro 4 RRI Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini ganti-ganti Suara Budaya Nusantara akan ada bersama Pro 4 RRI Jakarta dan Pro 4 RRI Bandung untuk tema Angklung sebagai Pemersatu Bangsa. Oke, tetap bersama kami Program 4 RRI Jambi. Kita jelang untuk bergabung bersama Program 4 RRI Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

0: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong Papua Setakaan Daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Kulafat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Binang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun Anda berada.
2: Ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Dengar perempat ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih, sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Pro4 Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya.
4: Halo, sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
4: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
4: Cuaca di Bandung kali ini cerah, wah luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
4: Agak lumayan panas juga nih Bang.
1: Panas ya, siap. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
4: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya narasumbernya sudah hadir di Pro4 Bandung.
4: Betul Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya Kang Beni ya?
4: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
4: Bang Ju suka main angklung gak? Pernah main angklung gak?
1: Main angklungnya belum pernah. Dan
2: megang sih pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Gak bisa, takut salah-salah. Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Beni?
4: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
4: Silakan Teh.
5: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Siang
1: Teteh.
5: Kita dari komunitas Kias Bambu saya sama Liska dan
4: Novi. Liska dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
4: Oh,
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Pro4 nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Pro4 Bandung berapa?
4: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Pro4 Jakarta cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
4: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Ada Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
4: Neng Lia. Iya.
2: Salam kenal juga. Salam kenal juga. Baik, Kang.
4: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
4: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
5: Bisa. Hatur nuhun juga.
4: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
5: seminggu yang lalu.
4: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
4: Kegiatan
5: festival musik angklung tingkat TK dan SD
4: sejawa barat.
1: Oh berarti ini ya, apa namanya seluruh TK ya SD ngumpul ya?
4: Ngumpul, ya, betul.
1: Waduh,
4: ya, kemarin itu yang datang berapa banyak gitu Teh?
5: yang datang
4: kalau pesertanya saja.
5: Saja sampai 3600.
1: 3600. Banyak banget itu.
5: 3600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
4: di luar itu.
5: Kita siswanya itu ada 3600-an ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Baik. Mantap. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya
4: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
5: Oke. Tentunya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
4: Iya.
5: Jadi yang praktisi secara langsungnya itu suami-suami kita gitu, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil, nah itu yang menyiapkan semuanya.
4: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
5: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
4: Satu
5: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
5: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
4: Satu ensemble gitu ya.
5: Lebih enak terdengar yang mana?
4: Lebih enak yang
2: bareng-bareng, yang banyak.
4: Oke.
5: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
4: Tidak ada istilah individu gitu. Yang
5: musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
5: terus dari awal sampai akhir. Do bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu, apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
4: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
5: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
4: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya, cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya Teh ya.
5: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
5: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
4: Baik.
5: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
4: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya. Gitu.
5: Okay. Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
4: Iya, bisa.
5: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
4: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
4: Ya, menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
5: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi yeah, memang kendalanya gitu ya di ini, karena delay, kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
4: okay,
5: ya. Mungkin sedikit mengurangi... Baik. Khidmatnya musik.
4: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas Angklung dan Angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Jazz Bambu?
5: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting okay, gitu ya. Gimana Angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik Angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik Angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik Angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
4: Yeah. Gitu. Dan jadi, terbukti ya saat ini.
5: Amin. Masih terus berjuang ya.
4: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya. Dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
5: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Oh, wah, saking cintanya sama angklung ya.
5: Iya. Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
1: Wah.
5: Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
4: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
5: Nah, yang lagi viral sekarang teh bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi enggak ada.
1: Iya, betul.
2: Benar iya, tahu aja ya.
4: Usia tidak jadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya.
4: Ada obrolan enggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
5: Ini emang tujuannya. Tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi cepat lupa gitu.
2: Ini tantangan PR juga banget ya. Ya.
5: Cepat Yeah. Tapi gak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
4: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
4: Latihannya ke ekstra, Bang Jo katanya.
5: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap. Terus adik-adik kita cuma masih dadah, mama di sini.
4: Teliska, Novi dan juga Bang Jo ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita
1: coba? Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
4: Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi, Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
3: Iya.
4: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
4: Wah,
3: Surakarta.
1: Mbak Oma di Surakarta.
4: Apa kabarnya? Sehat? Baik ya, sehat.
3: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
3: Itu sudah terkenal, sudah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Jadi pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Oke. Okay. Pelajaran khususnya baik. Untuk angklung gitu ya.
4: Sekolahnya, Omo ya.
1: Baik. Iya.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
4: Halo, Kang Beni. Selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
1: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
3: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
3: Iya, ada Kang Damu ya panggilnya ya.
4: Aku Beni.
1: Beni.
4: Sampes.
3: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Nah, ini tim kreatif Kis Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu, Bang. Nanti main angklungnya di, main nasi pentas tapi di sekolah dulu.
4: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
3: Eh, ya kan. Jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Siapa namanya Rizka sama Amok?
4: Teliska ya, sama ya. Tenovi.
3: Ini kan, ini di festival angklung ada di Bandung ya.
4: Betul.
3: Angkung sedunia di gedung sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin, lihat dengerin, tapi nggak nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah.

0: Okay. Saja.
1: Baik.
0: Semoga warisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
2: Betul.
0: Representative list of the Julius apa intangible.
2: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
1: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
0: Begini konsepnya salah, mohon dimaafkan ya.
3: Baik.
0: Dirakit jadi barang.
1: Cakep.
0: Dengan kurang sarakan.
1: Cakep.
0: Mere aja inajen luhur.
2: Cakep.
0: Nusantara nu luhur.
2: Ya. Yeah,
1: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
2: Iya.
0: Jadi ya, kalau muda dari Nusantara. Dia menjalan sore bagian Tio.
3: Iya.
1: Terima kasih.
4: Kami cegu silakan direspon dulu.
1: Langsung saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama.
4: Direspon dulu aja, Kang.
1: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
4: Boleh.
2: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana Bandung Kota Angklung?
1: Iya. Iya.
2: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi Angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota Angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik Angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar Angklung, tapi Angklung itu menjadi mulok.
4: Muatan lokal, wajib, tapi
2: wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
1: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
3: Diajarkan sejak dini ya.
2: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
1: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
2: Dari Tangerang.
1: Tangerang juga sama ya.
2: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI.
1: Keren.
2: RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di festival musik angklung.
1: Baik, terbukti ya.
2: Iya. Kota Bandung kenapa? Bandung ini ya seperti itu salah satu ya. Ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
1: Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
2: Tadi kita udah sempat ngobrol.
1: Sudah disampaikan ya.
2: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri. Ya kita ini bangsa Indonesia, NKRI. Itu juga angklung filosofinya. Dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing berbunyi untuk menjadi sebuah harmonis.
1: Punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
2: Tapi dari Bhinneka Tunggal Ika.
1: Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung apakah harus punya skill gitu?
2: belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta bisa main angklung langsung nih.
4: Bisa, bisa ya.

0: Artis langsung bisa nih Bang Jo.
1: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
0: Iya, betul.
1: Bisa-bisa.
0: Nah, ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo, siapa yang meskipun memang baru mengenal angklung.
1: Iya.
0: Seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
1: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
2: Iya, boleh.
1: Kalau main-main kita main angklung bareng.
0: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih Kang
0: Beni. Boleh, silakan Bang Jo.
2: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu. Iya.
3: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
2: tadi
3: ya.
2: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya.
3: Iya.
2: Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
3: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
2: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa udah disebut juga tadi ya.
3: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
2: penambahan aja nih. Apa namanya Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu, Mangga.
0: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyaknya antri nih pengen bertanya.
2: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon boleh, kita ya? Angkat.
0: Kita coba terima lagi.
2: Boleh.
0: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang, Sampurasun.
4: Siang, rampas.
0: Waduh.
2: Ya pun. Waalaikumsalam.
0: So, hai hai. Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
4: Bawahi.
0: Wah, sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
4: Ya, Pak Jakarta dulu lah.
0: Oh, boleh, silakan. Boleh di Pun.
2: Ya pun.
3: Ya pun.
2: Enggak kedengeran ini putus-putus suaranya Bang Edo.
4: Oh, ya udah.
0: Ya, silakan Bang Edo.
4: Teteh-teteh yang cantik.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget ini.
0: Iya.
4: Yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh.
0: Iya.
4: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
0: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
0: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh? Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
4: Ya begitu aja.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih Bang Edo.
0: Ya, terima kasih Bang Edo. Terima kasih. Pun. Ya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. 1 pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
1: Tadi itu beberapa pertanyaannya udah terjawab ya, bagaimana?
2: Iya, betul.
1: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi itu pertanyaannya Teh, yang 2 lagi Teh, angklung dipadukan sama. Kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
0: Bisa masuk ya.
1: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
0: Pentatonis itu ya, Teh.
1: Pentatonis daminatilada kepanjangannya Teh ada minangka pranataning laras.
0: Itu ternyata ada artinya.
3: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
0: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
2: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
1: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
0: Bisa masuk ya,
1: Teh? Bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya,
5: ada yang lagi hit, itu yang disatuin sama musik DJ.
1: DJ, DJ ada.
5: Iya, lagi hit banget itu.
1: Kita DJ musik angklung pertama, bukan, maksudnya kalau pertama-tama itu yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
0: Oh iya, betul.
1: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
0: Kayak tabrakan secara harmoni lagu.
1: Iya.
0: Jadi enggak berubah ya, Teh.
1: Iya, iya, iya.
0: Sesuatu yang baru begitu. Oke, oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu, tampil dengan angklung.
1: Ada, kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
0: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
1: Sentuhan. Banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
0: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk.
3: Boleh.
0: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi, Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
1: Itu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop. Kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya yang satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada ya, ada ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
0: Nah
1: itu ada. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mau wujudkan ini jadi biar punya ikonnya kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
0: Gitu. Baik, itu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
1: Amin.
0: Kita jadi seorang musisi dan band ya.
1: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
0: Ngangkleng
3: ku angklung.
1: Itu kita berlayar apa tuh ya, traveling. Ngangkleng ku angklung, gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
0: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
1: Banyak-banyak, kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angkleng ku angklung.
0: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
1: Iya, kan kemarin sempat rame ketika musik angklung diklaim gitu ya. Cuman rame marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu. Teh memang benar punya kita. benar punya kita, kita sukain, okay, kita lestarikan, kita nikmati.
0: Okay. Okay. Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga gitu?
1: Gimana caranya? Kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya. Kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
0: Baik. Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
2: Iya, betul.
0: Pertanyaan ke boleh pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
2: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya?
3: Dulu ya.
2: Halo Prompat, assalamualaikum.
6: Prompat Sore Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
2: Siang, Cici Ayu, silakan langsung.
6: Ya, oke, Prompat RI Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
6: Ya, itu sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gemelang atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan. Kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa harus angklung?
1: Betulnya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
0: Dijawab ya tadi ya.
1: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
0: Bukan satu-satunya ya.
3: Tapi salah satunya. Juga,
2: salah satunya.
1: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga.
0: Iya,
1: okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan tidak mungkin, yang malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
0: Baik, ya, jadi salah satu ya. Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Baik. Nah, ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
1: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
0: Jadi,
1: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
0: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
1: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
0: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
1: Musik-musik yang
0: kolaborasi
1: musik daerah lain.
0: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
1: boleh kolaborasi. Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
0: Iya, festival seru, musik Nusantara.
3: Asik.
1: Boleh juga boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
0: Baik.
1: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
0: berbagai musik. Teliska, Teh Novi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
1: banget malah
0: Tadi pemusik sasando katanya. Atau
1: ada
0: musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
1: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama ada Ganzer kan ya yang pemain Santando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik musik daerah lainnya sangat ditunggu.
0: Iya. Pamanukan.
1: Dari Karawang.
0: Oh, Karawang.
1: Ada Kamojing juga.
0: Iya.
1: Kan Subang kemarin peserta yang ke sini ada yang dari Subang juga.
0: Baik, baik. Nah, Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
2: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
0: Iya, warganya bener Bang Jo.
1: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
0: Waduh ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
1: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung.
0: Oh gitu. Oh
3: gitu ya.
0: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
3: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
2: Okay, siap deh kalau gitu. Iya, terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disamain bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
3: Lebih melek ya terhadap sama, kebudayaan yang ada gitu.
2: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih. Dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon "It's coming home" cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

99,2 FM Prompa TR di Jambi. Ganti-ganti dimanapun Anda berada, saya terus menemani Anda di suasana siang hari ini ya. Di menit ke-25 dari formasi 14 waktu Indonesia Barat, ganti-ganti di suasana yang sangat cerah ya di hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk seluruh ganti-ganti yang masih terus senantiasa beraktivitas saat ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tetap bersama kami program 4 RRI Jambi 99,2 FM.

0: Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Ah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Yep, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayahaki, tentunya akan menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ganti-ganti ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Selasa 19 Mei 2026.

0: Ya, mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Walaupun cuacanya hari ini ya cukup terik, panasnya luar biasa ya. Apapun cuacanya, mau hujan mau panas, ya harus disyukuri, harus dinikmati. Baik, ganti-ganti untuk kali ini saya akan temani Anda tentunya di acara Pro Dangdut. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 0811670079920. Langsung saja kita akan sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Sudah makan nasi?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Apa tema?
0: Tema kita alternatif menghindari kemacetan. Nah, ini.
1: Alternatifnya dari jalan tikus.
0: Oh, tikus emang lewat mana dia?
1: Jalan-jalan
0: tikus lewat situ emang?
1: Ya, jalan tikus, orang-orang jalan tikus namanya.
0: Iya, sekarang ini kan kalau pagi, kalau sore itu hari-hari kerja luar biasa macetnya kan.
1: Jangan lagi dibilang. Kalau dulu di sini sering macet di Bina Kasih tuh, Bang Bay.
0: Di mana itu?
1: Tapi biasa kan Bina Kasih tuh.
0: Iya, Bina Kasih.
1: Waktu masih ada TK, PAU, SD, SMP-nya di sini. Kalau pagi jangan dibilang Bang Bay macet.
0: Oh, pokoknya kalau pagi jangan lewat situ lah ya.
1: Ya, jadi kalau alternatif kayak jalan-jalan muntah ada kata wilayah dan tipu.
0: Oke.
1: Keluar jalan gede kan jalan raya.
0: Macetnya
1: tuh. Kalau bunda kan tahu jalan tikus
0: ya, nah, iyalah, kalau udah tahu kalo udah enak ya.
1: Iya, kalau sini macet campur, pelan-pelan
0: sini
1: galau, yang situ selalu
0: mobil-mobil
1: semua.
0: Oke, macetnya tuh karena apa sih? Karena memang banyaknya kendaraan.
1: Kendaraan sudah mau roda empat.
0: Oh, roda empat sudah mulai, sudah banyak ya.
1: Iya, banyak masuk ya, anak TK, anak PAUD, anak
0: Oke, jadi sekalian ngantar anak sekolah mungkin ya?
1: Iya, antar anak sekolah, ya kan mobil semua.
0: Oke.
1: Kalau kita anak sekolah kan motor, ya mobil roda empat semua.
0: Oke.
1: Jalan itu pas, ya sini kan, kan cuma bisa dua mobil tuh, kiri kanan kan. Kalau motor mau lewat ya ngasang rasen dulu lah.
0: Iya lah.
1: Jadi anak sekolah masuk pagi kan, aduh udah jam 6:30, cepet tuh sudah 6:30 lah. Udah
0: sangat berat, masuk di atas ini rame. Iya, kalau jalan untuk ukuran dua mobil, kalau satunya parkir ya sudah lah ya.
1: Iya, tapi sekarang alhamdulillah. Ini cuma untuk SMK sama PAUD-nya aja. Kalau yang SD, SMP-nya sudah di kebun aja deket. Di kebun anggur sudah.
0: Oh,
1: oke. Tidak ke kebun anggur dia ya. Sudah juga SMK aja.
0: Sudah digeser ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi
1: tapi nggak masuk lagi, alhamdulillah lah.
0: Mengurangi kemacetan juga lah ya.
1: Iyalah, gondok, pagi tuh gondok.
0: Iya, kalau nggak tahu jalan alternatif ya kita bingung juga lewat mana lagi.
1: Iya, gondok kali, kemudian mau ngece marah-marah tiap hari pagi-pagi. Bang Bay, istrimu aja deh Bang Bay.
0: Siap, baik.
1: Ya, lagi demen lagi itu
0: tuh. Oh iya.
1: Enak lagunya, orangnya juga enak. Bisa tuh bapak-bapak lagunya kayaknya.
0: Iya.
1: Bang,
0: Oke, siap.
1: Bapak MBG sudah, bapak MBG kan, makan sudah ada perkedel, ada sambal ayam, carita.
0: Wah, mantap tuh.
1: Iya, Bang Bay, itu tuh perkedel, sambal ayam, carita, tuh udah, kita udah masak. Kalau sayur tuh, nggak ngaruh Bang Bay di rumah anak-anak. Kalau aku masak bayi kan saya ada ade, masak apa ada ade makan.
0: Oh, agak kurang kalau sayur ya.
1: Kurang sayur, maunya itu sambal.
0: Oh, suka yang pedas-pedas berarti.
1: Pokoknya di rumah sehari sambal seonsen lah cabenya. Kalau cabai mahal banget, ini cabai murah 36.000 32. Bang Mas, selamat pagi ya.
0: Baik, siap.
1: Selamat malam, Bang Boyo.
0: Siap.
1: Ayo, dokter bumbu, dokter sembako masuk.
0: Ayo.
1: Masuk ya.
0: Ayo.
1: Buatnya kakak butek, yang di Palma, buatnya di Palma Bugis, juga nggak mau bugis, buat lalu kirikannya ya.
0: Siap.
1: Bang Boyo, bude cepat sila masuk bude.
0: Masuk.
1: Yuk, Naila mana nih ikannya ya? Buatnya beda Pak Udin yang ada di mana-mana ya.
0: Siap. Yuk.
1: Bang Mas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda Wati yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat jam.

0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Itu panas ya?
0: Sini.
1: Iya.
0: Panas di luar?
1: Di sini enggak.
0: Oh, masa iya? pasti di dalam rumah, kalau di luar panas.
1: Yang panas itu di Kampung Bugis sama di Sindang.
0: Sama di
1: Pak ini ya. Telepon ini
0: oh,
1: loh.
0: Di Cempaka Putih ya.
1: Iya, panas itu.
0: Iya, situ panas emang. Kampung Bugis panas juga.
1: Kabupaten enggak.
0: Enggak, adem kan?
1: Adem,
0: iya,
1: ayem.
0: Adem ayem.
1: Terus di luar pun adem.
0: Oke.
1: Beda kan?
0: Beda lah.
1: Iyalah.
0: Lah.
1: Mas.
0: Ya.
1: Baru nelpon berdua ya?
0: Hah?
1: Baru nelpon orang berdua ini.
0: Siapa tuh?
1: Tasya sama Kak Buset.
0: Iya, baru yang kedua.
1: Wih, mantap ya.
0: Mantap.
1: Boleh gak pinjam lagu?
0: Lagunya apa? Lagunya apa tuh?
1: Lagunya...
0: Apa?
1: Mendem...
0: Mendem.
1: Di Karoboceroe.
0: Hah?
1: Lagu dangdut kan?
0: Iya.
1: Ya boleh dong lagu Udi Karoboceroe.
0: Boleh.
1: Boleh lah.
0: Boleh.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Oh. Kakak pikir enggak bully.
0: Bully. Apa tadi judulnya?
1: Mendem.
0: Mendem.
1: Wedi.
0: Wedi.
1: Karo.
0: Karo.
1: Bojone.
0: Oh, takut sama istrinya.
1: Iya, ke wedi ora.
0: Ora.
1: Ya ngapain wedi?
0: Iya, ngapain wedi?
1: Kalau kakak bukan enggak wedi.
0: Enggak wedi.
1: Enggak. Mawan.
0: Iya, jangan dong.
1: Canda.
0: Iya, bercanda kita.
1: Iya, sama semuanya aja lah, Bang.
0: Baik.
1: Lagi makan.
0: Siap, lanjutkan.
1: Lagi makan loh.
0: Oh iya, kok enggak mau ngajak-ngajak?
1: Ih, jauh kali loh.
0: Oh, dikirim lewat WA enggak apa-apa.
1: Gue udah makan ya?
0: Udah dong.
1: Iya. Makasih ya, Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Butet yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Selamat menikmati makan siang atau makan sore nih. Digabung kali ya, sore dan siang ya. Oke, di belakangnya Kak Butet kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat sore Besiku.
0: Selamat sore kembali, sahabat karibku. Alhamdulillah baik sayang.
1: Jangan kau kuat nanti dengar Pero.
0: Itu dia, masa kita main sayang-sayangan.
1: Iya, nanti cemburu lagi Pero.
0: Iya, ada yang cemburu nanti kita nih.
1: Ngentak-ngentak kaki dan katanya. Nyebelin katanya. Tadi malam tuh gabung di Persatu, aku bilang itu nyebelin katanya Pero. Ya, aku bilang sendalnya putus ke Andre, aku bilang. Jadi nyebelin.
0: Aduh.
1: Jadi jalan putus, sendalnya putus
0: ya.
1: Iya. Itu gara-gara kisemar itu.
0: Kisemar.
1: Saya minta lagunya ini, lagunya apa? Siapa itu yang nyanyikan Sonia?
0: So, ABM Ngesti.
1: Saya minta lagu itu ya.
0: Sonia, gitu kan?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya pertama-tama buat nonaku yang cantik, yang imut, yang manis-manis sih. Nona Dika, di Ternate. Salam di monitor, semua monitor sayang. Salam
0: kalian
1: hati-hati. Terus lupakan tadi siang sayang, itu tak berarti itu.
0: Wah. Jangan ingat-ingat
1: lagi kejadian di Bupen tadi ya.
0: Janganlah.
1: Itu hanya apa sajalah. Begitulah kehidupan.
0: Iya.
1: Saya tidak akan berpaling darimu. Itu bisa bertahap itu.
0: Oke.
1: Pero nanti dengar lagi dia tuh.
0: Ya.
1: Tutup kuping nanti dengar Pero.
0: Jangan.
1: Ya itulah kalau lagi di tempat kerja nyebelin benar Petra ini.
0: Nyebelin katanya. Ya.
1: Dia lagi ngomong sendiri dia tuh. Tapi ngentak-ngentak kaki ke lantai.
0: Aduh.
1: Tadi Kak Butet ya baru turun ya.
0: Betul.
1: Buat Kak Butet, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Terus buat Nona Dika aku tadi, selalu hati-hati ya sayang. Lihat kiri kanan, fokus pandang ke depan, keluargamu menunggu di rumah. Termasuk saya menunggumu.
0: Iya.
1: Temanya ada ya? Enggak ada kan?
0: Temanya?
1: Iya.
0: Temanya alternatif menghindari kemacetan.
1: Oh, kalau saya berhubung saya ini orang lapangan, saya jam 5, jam setengah 6 itu udah keluar.
0: Itu yang saya mau dengar itu.
1: Iya, takut macet. Kalau dibilang bunda tadi jalan tikus, saya keringat kalau bawa TKI ke Malaysia itu, saya memang lewat belakang. Karena legal kan?
0: Betul.
1: Karena namanya jalan tikus.
0: Yang
1: tidak ada polis, yang tidak ada uang pelicin, saya lewat sana.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Kalau lewat depan, nggak cukup dengan amplop.
0: Oke, baik.
1: Salam juga buat Pero, jangan cemburu Pero ya. Baik-baik saja Pero kalau lagi kerja, fokus. Fokus bekerja. Saya orang ketiga kan.
0: Siap.
1: Semoga dia nguping sana.
0: Abis ini masuk ya.
1: Ajeng. Tete Aneta.
0: Iya.
1: Toman. Tete Nadia dan Aliminya.
0: Iya.
1: Aurel. Mbak Dika. Mbak Dika lagi. Mbak Ika. Mbak Naila. Bunda Wati. Bunda Sila.
0: Iya.
1: Kayani. Budi. Terus Bunda kembar, Mama kembar, Tina kampar, Bang Muksin, Setiawan, Bang Ade Indra, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Abdullah, Bang Ramlan, Kismar, Bang Udin, Bang Ijal. Ini agak banyak sedikit ini, karena orang ketiga. Biasa jarang-jarang saya begini. Terus Pak Adurahin di Kerenegara, agak kerebel tundi, sama kia. Saya bilang, apa kabar dek, ayo masuk.
0: Iya.
1: Terus, buatnya pemennya ya. Buat Bang Haki, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Bang Haki dan keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Allah.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Terima kasih Bang Aki. Siap. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu tetap semangat. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Siap, dangdutan yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh masuk?
0: Boleh, silakan.
2: Sendalnya lepas gak?
0: Belepas aja, enggak apa-apa.
2: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Iya, sehat yang pentingnya.
0: Iya, mudah-mudahan yang di sana juga baik, sehat ya.
2: Iya. Kalau enggak sehat, duit banyak, gak enak juga.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, badan gak sehat tapi banyak duit, gak enak ya.
2: Tapi makannya udah enak ini kan.
0: Wah iya, serba gak enak jadinya kalau gitu.
2: Yang pentingnya badan sehat, duit enak.
0: yang paling enak itu badan sehat, duit banyak.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Apa namanya Bang Bay?
0: Temanya alternatif menghindari kemacetan.
2: Nah, maunya bagusnya jalannya apa tuh, perginya agak cepat lah supaya jangan macet.
0: Oh, menghindari kemacetan, jadi perginya sebelum macet itu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Biasanya kayak Pak Wati tadi pergi 7:30 jam 6 sudah pergi kan.
0: Oke. Tahu emang jam-jam macet jam berapa?
2: Itu jam 7-an, jam 7:30 itu macet.
0: Terus apa, sore?
2: Sore sekitar jam 3-4.
0: Wah, apa ya?
2: Iya, sampai jam 5.
0: Oh iya, benar.
2: Apalagi kalau daerah Kumpe itu udah bisa jalan tikus. Mana jalan tikusnya?
0: Wah, lewat atas berarti ya. Iya.
2: Penatinya pergi cepat lah kan.
0: Harus pergi cepat ya.
2: Batu bara banyak itu kan.
0: Oke, baik-baik. Ya, untuk menghindari kemacetan, berangkatnya lebih cepat atau pulangnya lebih cepat ya.
2: Iya.
0: Oke, mantap. Oke, siap Bang Armi.
2: Lagunya ya.
0: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya minta apa ya?
0: Apa ayo?
2: Lagu yang lama aja lah.
0: Boleh.
2: Keong Racun.
0: Oke, siap.
2: Salamnya Pak Bang Bay, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Semoga sehat juga.
0: Amin ya Allah.
2: Buatnya yang sudah naik tadi. Mbak Wati, Kak Butet, Bang Andi Cakrawinata tadi ya?
0: Iya, betul.
2: Nah, gak nyenggol lagi dia.
0: Oh, gak nyenggol lagi ya?
2: Gak teraso tandanya.
0: Oh, gitu.
2: Laramlannya juga, Bang Arimin, benar Teh Nadianya, Nela, Ajeng, Pero, buatnya Mak Supri, buatnya apa Nopi Nopita, buatnya Bang Ijal, Bang Rudi, buatnya... Ya Pak Mu sehat-sehat aja di sana ya.
0: Amin.
2: Lah berangkat dia kan?
0: Berangkat ke ini ya? Ke mana? Ke Jawa.
2: Iya, ke Jawa katanya.
0: Oke.
2: Buatnya Pak Nga, Mek Nga yang di Talang Bakung tuh selalu monitor itu, semoga sehat selalu juga.
0: Amin ya Allah.
2: Buat semua lah itu. Pak Udin juga, Pak Udin.
0: Pak Udin ya.
2: Mano Bang Nurinya juga.
0: Iya.
2: Buat semua lah dari A sampai Z, tinggal semua.
0: Siap.
2: Ah ya, Nek Lee-nya juga.
0: Oh ya, Nek Lee. Siap.
2: Sekali lagi buat Bang Bay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Armi yang sudah bergabung ya. Luar biasa juga. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika dimanapun berada, kita break dulu sejenak ya, sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Ya, ketika-ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi, tentunya masih di acara Pro Dangdut. Baik, bagi ketika-ketika ingin berpartisipasi, silakan di 08116707999920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdutan yuk. Ayo kita dangdutan.
1: Ayo.
0: Ceria bener ini. Habis gajian ya?
1: Kalian kemarin.
0: Oh gitu. Udah habis berarti gajiannya ya?
1: Belum.
0: Oh masih ada?
1: Masih. Kenapa Mas mau minta?
0: Enggak, cuma nanya aja. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Sebaliknya,
1: ada apa sih, Mas?
0: Hah?
1: Ada apa?
0: Ada apa? Ya ada apa, gak ada apa-apa. Nah, perasaan aja kali ah. Orang gak ada apa-apa, dibilang ada apa-apa. Gak ada apa-apa.
1: Apa tema?
0: Temanya menghindari kemacetan.
1: Itu tadi jawaban sama yang
0: tadi
1: udah masuk.
0: Oh, sama berarti ya.
1: Iya.
0: Jadi nyari jalan tikus apa jalan kucing?
1: Jalan tikus.
0: Oh, lah, jalan tikus. Ya. Oh, berarti bisa mengecil kayak tikus ya.
1: Iya. Apalagi kalau jalan kaki itu, Mas.
0: Oh, iya.
1: Cepat.
0: Jalan kaki itu lebih alternatif.
1: Kalau masih juga dikatakan macet.
0: Tapi kalau jalan kaki nggak ada hambatan.
1: Iya, bisa berlari.
0: Yang kedua juga ya, bisa sehat.
1: Tapi
0: capek. Tapi capek ya. Nggak apa-apa kalau sehat, nggak apa-apa. Sehat emang harus capek ya. Dia. Oke, siap, lagunya apa nih?
1: Lagunya Sikok Bagi Duo.
0: Sikok Bagi Duo.
1: Ya, dari Mala Agata.
0: Mala Agata. Oke, Sikok Bagi Duo.
1: Mas, panas enggak di situ?
0: Panas di luar.
1: Panas banget.
0: Tapi
1: salam ya, Mas.
0: Boleh, silakan.
1: Yang udah masuk tadi, Ayman Mbak Wati,
0: iya.
1: Mas
0: Sore,
1: yang tua tadi,
0: iya.
1: Mohani juga tadi ya. Tapi tadi itu siapa?
0: Yang mana tuh?
1: Udah banget kalau ngomong.
0: Siapa tadi itu ya? Siapa
1: sih? Sampai ngadu ke Mas Andre dia. Mas Andi Cakra.
0: Oh, Cakra Wirawa, Cakra Indianata.
1: Iya.
0: Sama
1: dicanya, semoga tak terlalu.
0: Iya.
1: Nah, buat Wa Udin, Masuk Wa. Ajeng juga duluan.
0: Masuk.
1: Telepon Mas nih. Aurel, Ija, Bu Desila.
0: Iya.
1: Bu Yani Jamila juga.
0: Kisemar.
1: Jangan bilang sendalnya putus.
0: Jangan. Iya, bukan putus lagi, emang lepas.
1: Buat apa lagi ya? Bang Juli, Baju Bang.
0: Iya.
1: Bang Abdullah, Bang Rudi juga selamat sore. Bang Alimin dengan Bunda Nadianya juga. Buat Amar.
0: Iya.
1: Buat Bang Bojang Jembatan Emas.
0: Iya.
1: Bang Mesli, Mesli juga.
0: Iya.
1: Bang Pulau Sijang juga selamat sore.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi tuh, Mas?
0: Siapa lagi?
1: Bang Putra FPM.
0: Iya.
1: Bang Puja Kusuma.
0: Buat
1: Mang Ajum juga katanya jalan-jalan.
0: Oh iya.
1: Enak dong jalan-jalan.
0: Enak dong.
1: Iya, buat apa tuh lagi tuh? Buat Abang Pangeran Cinta.
0: Iya.
1: Di Bertam ya. Buat Penggadi CS.
0: Iya.
1: Anita juga. Bapak Sadewo juga sama sore.
0: Iya.
1: Buat Kang Sule, Kang Ramlan. Mas Romlan.
0: Iya.
1: Apalagi tuh, Mas?
0: Apalagi?
1: Bangga Mas itu Lalil.
0: Oh, Lali ya. Lali.
1: Buat Jeng masuk, Jeng.
0: Masuk.
1: Iya. Wak, bangun, Wak.
0: Wak. Ngopi, Wak.
1: Ya, buat semuanya aja lah, Mas Rupa.
0: Siap.
1: Alhamdulillah,
0: sudah.
1: Buat Bang Putra Banten.
0: Iya.
1: Buat apa lagi? Buat semuanya lah, Mas, ya.
0: Siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Boleh lagu tuh diputar?
0: Boleh.
1: Ya udah lah, buat Mas pulangnya nanti malam hati-hati ya.
0: Baik.
1: Semoga nggak hujan. Lagunya ditunggu, Mas.
0: Siap.
1: Mas sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak cuannya.
0: Amin.
1: Banyak orang rumahnya juga.
0: Enggak, amin.
1: Mau banget. Ya udah,
0: makasih
1: banyak, Mas, ya.
0: Siap.
1: Masuk, Jeng.
0: Masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mbak Vero yang sudah

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, masuk. Iya. Siapa di sana?
1: Halo. Ya Allah.
0: Halo.
1: Siapa?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya.
0: Ya.
1: Sehat. Di sini enggak sehat kantongnya,
0: Mas. Oh, kantongnya enggak sehat.
1: Ya.
0: Coba dibuka kantongnya.
1: Di situ katanya lorong tikus ya.
0: Iya.
1: Lorong apa katanya?
0: Ada lorong apa ya? Lorong apa tuh? Lorong kehidupan.
1: Kalau kami lorong buaya.
0: Ah, lorong buaya.
1: Buaya kasur.
0: Buaya darat ya.
1: Buaya kasur.
0: Oh, buaya kasur. Waduh.
1: Masih baring di kasur.
0: Oke, masih baring-baring di kasur. Beb, sabar, Beb. Satu-satu, Beb. Ganggu aja, Beb.
1: Iya, masih mau sama dengan Mas
0: Rohi. Iya, ganggu aja, Beb. Aduh, Masya Allah.
1: Mau masuk ini berebutan gitu nih.
0: Iya, ini perjuangan loh masuk ini.
1: Wow. Ya Allah.
0: Ya Allah, ya Tuhan.
1: Melanggar hukum lagunya, Mas ya.
0: Melanggar hukum?
1: Ya.
0: Sial.
1: Salamnya boleh?
0: Boleh.
1: 6 RT?
0: Wah, 7 RT juga boleh.
1: Maaf ya teman-teman ya. Buat Mas Yatno yang lagi dalam perjalanan, hati-hati. Buat Mas Rana. Buat Wak Udin.
0: Iya.
1: Bangun Wak Udin.
0: Bangun Wak.
1: Jangan tidur terus.
0: Iya Wak, bangun Wak.
1: Buat Kak Piro tadi. Kak Piro, tenang aja. Ntar kita video keluar lagi, oke?
0: Oke. Oke.
1: Okay. Buatnya Bang Ing yang lagi ngitung-ngitung cuan.
0: Mantap.
1: Buatnya Bang Abdullah yang lagi ngitung cuan juga.
0: Wah, luar biasa.
1: Bang Ija, kira Bang Tamrin, Bang Rudi. Benar gak itu?
0: Benar.
1: Itu sama aja tuh.
0: Iyalah, toke Bunda semua tuh. Bunda
1: sama ya Eman, Kak Butet. Bude Sila pun mungkin ngitung cuan juga dia.
0: Iya, orang toke-toke semua ini.
1: Kita apa, Mas?
0: Nah, kita?
1: Kita toke.
0: Cicak.
1: Ya Allah. Buat Bang Cakrawinata lagi. Semoga mudah-mudahan buruan cepetan. Jangan sampai ke acara lama.
0: Iya, betul. Lebih cepat, lebih baik.
1: Itulah. Buat Emang Ajum tadi kemana dia katanya?
0: Iya, beliau lagi jalan-jalan.
1: Oh, lagi joka-joka?
0: Iya, joka-joka.
1: Buatnya Bang Ani Muksin masuk, buruan Bang Ani Muksin.
0: Iya.
1: Bang Muin juga. Buatnya, buatnya ini.
0: Ini siapa?
1: Mama Kembar. Bunda Windy,
0: iya.
1: Bang Jokal juga.
0: Iya.
1: Buatnya Mas Juli.
0: Iya.
1: Buat Mas Putra
0: ATM.
1: Sudah tak yo?
0: Apalagi.
1: Wes mana?
0: Wes.
1: Bunda Nadia.
0: Oh iya.
1: Bang Alimin, Bang Ramlan, Bang Armi tadi.
0: Iya.
1: Bang Amar buat semuanya aja ya.
0: Siap. Baik.
1: Yap. Ntar pulang hati-hati ya Mas.
0: Baik.
1: Jaga hati ya Mas.
0: Siap.
1: Jangan rumah Kak Vero Mas.
0: Siap.
1: Kumah anjing dulu baru kumah kabel.
0: Siap.
1: Asih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mbak Ajeng ya, luar biasa. Hari ini cerah-cerah bener ya. Kayaknya memang habis dapat arisan kali ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mas Bay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
2: Tapi panas sekali Mas.
0: Wesh, mantap, iya emang panas hari ini. Luar biasa.
2: Pokoknya kayak di apa ya? Kayak di open.
0: Wah, kayak di open ya, luar biasa panasnya.
2: Iya, kalau kita keluar gitu kayaknya nih muka kita nih
0: ya,
2: kayak uap,
0: kayak ngadepin api membara.
2: Iya.
0: Hari ini suhunya 34 derajat. Luar biasa, memang panas.
2: Ya, hadapin aja lah.
0: Hadapin aja, nikmati
2: iya,
0: saja. Padahal
2: kemarin 2 hari enggak ada matahari.
0: Ya, hujan kan. Karena dikasih panas jangan ngeluh,
2: ya,
0: nikmati.
2: Hadapin aja.
0: Hadapi aja.
2: Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah lah ya. Temanya mau ngopo, Mas?
0: Temanya menghindari kemacetan.
2: Kalau Bude gak bisa menghindari kemacetan.
0: Nah, terus menghindari apa? Keributan.
2: Janganlah keributan itu di arti tahan.
0: Iya, jangan.
2: Soalnya siapa Mistof?
0: Nah, siapa? Wah, ikan nyong.
2: Soalnya kan udah kalau pergi nih, gak tentu jam, Mas.
0: Oh gitu ya, jadi
2: karena
0: gak...
2: kita pekerja tani kan, kapan waktu aja kita pergi gitu aja. Kalau macet, kemarin dari Tempino, pakai mobil macet di Simpang Rimbo.
0: Aduh.
2: Puter balik anak Bude.
0: Wah, gak jadi, apa memang cari jalan lain?
2: Ya, dari jalan tengah Jambi kota.
0: Oke, cari jalan lain.
2: Anak muda
0: ya,
2: tahu jalan sana sini, Mas.
0: Iya, anak muda jalan-jalan kecil pun tahu.
2: Ya, karena dia ikut klub mobil.
0: Oh, pantes.
2: Itunya ini lambangnya keris ginjai.
0: Oke, mantap. Oke, siap. Halo, Bude.

0: Untuk Budi Sila ini kayaknya sinyalnya terputus nih. Ini masih berjalan tapi suaranya tidak ada lagi. Oke, bisa dicoba kembali ya untuk Budi Sila yang berada di Sengeti sana. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Bude Sila ada siapa lagi? Halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyonge teka.
0: Iya, nyonge teka ya.
1: Iya. Yang mutusin siapa?
0: Nah, ini nih. Jangan-jangan ini yang mutusin nih.
1: Nyonya orang ngerti.
0: Orang ngerti ya.
1: Orang ngerti ngono.
0: Antara dua lah itu, apa pusannya ente, apa sinyalnya orang eneng.
1: Peranan nampokan.
0: Iya, itu
1: boleh
0: dia.
1: Boleh es doger palingan lubang panas.
0: Iya, nyanyi saya tinggal nyari es doger ini. Iya.
1: Pokoknya belah kita tuh kepanasan dia, udar-udar.
0: Luar biasa memang panasnya.
1: Nanti orang udar-udar.
0: Udar-udar. Udar-udar itu buyar ya.
1: Udar-udarnya lagi nih buka-bukaan.
0: Oke. Ablak-ablagan ya.
1: Mikir deh.
0: Iya, oke.
1: Tapi kapan sehat lah ya?
0: Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca panas, menurutnya kita selalu sehat.
1: Temenanan.
0: Iya, saya pun kaget juga, 34 derajat hari ini panasnya.
1: Iya. Wah. Pantes lah mau nyomong nang jero ruangan ora kroso adep.
0: Iya, saya keluar aja muka kayak ngadepin bara api. Jadi takut apa kromong apa? Kromong.
1: Semromo.
0: Oh, semromo.
1: Semromong.
0: Iya.
1: Karena api
0: ketone,
1: kayak panasnya banget.
0: Iya, panasnya banget. Mm-mm.
1: Iya, apa dia ceritanya nyong?
0: Ceritanya menghindari kemacetan dari rumah ke tempat tugas tuh ketemu macet, Ira.
1: Oh, yang nyong kasih jam rumah.
0: Wah, iya, itu menghindari kemacetan juga itu.
1: Jam 6. Jangan ora terlambat ngono lho, masuk jam 7.
0: Iya, satu itu.
1: Pertama sing kelorone ngindarin polisi.
0: Wah. Apa polisi ditakutin?
1: Pacetnya mati, plate palsu.
0: Nah, Pak, ini Pak nih orangnya nih Pak nih lagi nelpon saya nih Pak nih monitor Pak.
1: Tapi yang penting kan lengkap lewat.
0: Iya, yang penting suratnya lengkap.
1: Surat lengkap.
0: Iya.
1: Tapi temenan belum mati pajak, tinggal peting iki ngono.
0: Yang sekarang ini mati pajak, ya mungkin satunya karena mungkin kapan-kapan harus dilengkapi. Yang penting kan helmnya pakai, spionnya ada. Itu, selamatan diri dulu.
1: Iya. Ya, ngendarin macet ya yang penting ya lewat. Ya lewat jalan tikus lah palingnya.
0: Iya, ngapa orang jalan tikus pada dilewatin?
1: Ya ikulah ya.
0: Iya. Tikus pada kecil loh, masih muat juga dilewatin tikus.
1: Iya, yang lewat gede-gede paling ya.
0: Saya nggak ngomong ya.
1: Terasa. Iya, pokoknya ngelang kerjaan kan menyiapkan mental loh.
0: Oh
1: iya,
0: betul.
1: Ya wes, nyong jaluk lagu.
0: Lagu ini apa?
1: Hilang tak berkesan.
0: Hilang tak berkesan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bude, mau kemana Bude?
0: Bude melebu Bude. Bude hilang Bude nih. Ditinggal beli es doger.
1: Lagunya anak orang.
0: Anak.
1: Toko cacahan hijau ya.
0: Iya, siap.
1: Yo, yes, enggak masa iki tetap semangat. Kesehatan sukses selalu.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Budi Sila, mending Budi Sila. Yang harap salam-salam kit apa wong yang orang ngerti kepoe sing mlebu ya pokoke salam kompak, salam sehat lah
0: siap.
1: Ya.
0: Siap.
1: Sing wong mlebu ya wis mlebu pencet. Oke, lagunya ono kan?
0: Ono.
1: Ya wis lagunya tak enteni Mas.
0: Siap.
1: Oke, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mbak Ika yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Tetap semangat. Baik, ketika di dimanapun berada, kita break dulu sejenak ya. Kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

0: 44 Jambi dan juga masih di acara Prodangdut. Baik, untuk ganti-ganti yang lagunya belum kami hadirkan, nanti dihadirkan ya. Kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti yang ingin berpartisipasi. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo
1: ada
0: juga.
1: Ada Muhammad Zaki di sini.
0: Siap.
1: Dan ada siapa ya?
0: Ada Khairuddin.
1: Khairuddin. Tahu dia ini.
0: Tahu dia.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kurang bisa kalau sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terus bisa minum air kopi.
0: Wah, oh, iya benar. Ya,
1: mau pisang goreng.
0: Wah, ya. Kau aja pasangannya.
1: Bero. Jangan ganggu diriku, Bero. Lalu menyenon-nyondol, Bero.
0: Aduh.
1: Ayo duluan mandi, Bero.
0: Mandi dulu ya.
1: Biar enggak panas. Mana panas dingin?
0: Wah. Di sini panas dingin.
1: Oh enak, kalau di luar Wahudin ini mau ngomong gak? Cocok lah, berdua ini suka nganggui Wahudin. Kok yang disana, kok si Pero,
0: cocok ya.
1: Dua serangkai ya.
0: Dua serangkai.
1: Suka. Masih dapat lagu nih.
0: Masih, lagunya apa tuh?
1: Lagunya lagu lama tapi di cover nih ya.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Hitam Manis.
0: Hitam Manis.
1: Yang di cover koplo salah.
0: Oke.
1: Okay. Sabar beb. Jangan ganggu beb.
0: Jangan dong.
1: Hero. Hero ya selalu lihat siapa ya.
0: Aduh.
1: Karena enak ada mainan Hero.
0: Ah itu dia.
1: Jangan iri jeng.
0: Ah jangan.
1: Hero aja yang iri jeng ya. Lagunya ada. Ya ngobrol kan lagu lama sih kan.
0: Iya lagu lama.
1: Ya talannya pas aja lah biar adil ya.
0: Baik sih ya.
1: Masalah kita masih dua lagi yang belum diputer
0: ya. Nah masih ada yang menunggu dua.
1: Ya Bang Eki, moga selalu Bang Eki ya.
0: Siap.
1: Bikinnya lancar luncur.
0: Amin.
1: Semoga semua sehat lalu ya.
0: Amin.
1: Kalau masalah dulu tanya dulu boleh ya.
0: Ah itu.
1: Terbahagia ya kak. Iya terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Roh,
0: Wahudin
1: kembali ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyawa Udin yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Wak Udin, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan. Masya Allah, luar biasa.
2: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Syukurlah,
0: iya.
2: Sehat yang utama Bang ya.
0: Iya, Bang Putra sendiri juga di sana sehat ya.
2: Alhamdulillah,
0: dalam sehat. Alhamdulillah. Cuaca panas juga kah di sana?
2: Nampaknya panas-panas sangar.
0: Panas-panas sangar ya.
2: Panas lah.
0: Iya,
2: boleh
0: sini.
2: Boleh pinjam lagu sebentar?
0: Boleh, lagunya apa tuh?
2: Lagunya Cinta Yang Ternoda dari Iis Dahlia.
0: Cinta Yang Ternoda.
2: Iya, Bang.
0: Oke, siap.
2: Boleh salam.
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya yang udah masuk tadi.
0: Iya.
2: Salam sehat lalu.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang belum masuk.
0: Iya.
2: Dan juga yang mendengarkan kita berdua Bang ya.
0: Iya, siap.
2: Dalam kenalan salam kompak lalu.
0: Oke.
2: Buatnya Bang Mayaki.
0: Siap.
2: Semoga sukses dan tambah sehat lalu
0: Bang ya. Amin ya Allah.
2: Dan juga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Makasih Bang ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putra RTM yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Mas Bude, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya di Oke, lagunya apa tuh?
1: Pertama dan terakhir.
0: Siap.
1: Bikin getuk.
0: Oh, lagi bikin getuk. Oh, pantes. Wah, saya ditinggal bikin getuk rupanya.
1: Iya. Selamat aja lah ya.
0: Siap.
1: Yang sudah nyenggol Bude tadi, terima kasih nyenggolannya. Bude motor dari awal.
0: Baik.
1: Iya. Yang belum masuk aja.
0: Siap.
1: Mbak Nadia, melepu Mbak Nadia.
0: Melepu.
1: Buat semangat ya.
0: Siap.
1: Dan selalu lancar juga ya.
0: Amin ya Allah.
1: Enggak upin atem di tutup payah. Enggak tutup ya, udah aja gue neng perempat pula.
0: Itu dia.
1: Terus nyewas.
0: Siap.

0: Budi Sila yang sudah bergabung kembali ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subuh sama
0: Budi Sila
1: baru masuk.
0: Wah, itu dia. Mantap, mantap, mantap.
1: Oke, aku tunggu kita semangat dulu dong.
0: Iya, harus semangat.
1: Gimana kabarnya di sana Bang Eci?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Mau minum es joger apa kopi?
0: Ah, es joger kali ya.
1: Saya mah enggak mau dua-duanya.
0: Iya
1: ya. Mau hangat. Air hangat lebih sehat.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Cuaca begini enggak tentu nanti kita malah demam. Saya takut kalau saya
0: ya. Itu dia.
1: Apa temanya kita?
0: Temanya menghindari kemacetan.
1: Ya udah lah, mau tak mau lah jalan alternatif
0: Oke, cari
1: semangat seperti jalan tikus lah.
0: Iya, cari jalan lain lah ya.
1: Kalau memang susah mendingan sudah jalan kaki aja. Kalau memang masih terdekat jalannya kan.
0: Iya, kalau masih dekat.
1: Kalau memang jalan kaki.
0: Iya.
1: Kalau memang jauh jalan tikus.
0: Oke.
1: Iya, masih apa lagi dong?
0: Apa tuh lagunya?
1: Bawa aku ke penghulu,
0: siap. Oke.
1: Apa, Bang Eki, enggak terasa udah 1 tahun pernikahan kami.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, insya Allah, berarti kita kumpul-kumpul di sini ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, datang ya.
0: Insya Allah.
1: Beritanya lagi ya.
0: Oke, siap. Ya. Boleh, silakan.
1: Beritanya. Selamat hari selamat bertugas. Oke, selamat lalu semangat ya.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Halimin, ada Budi Ramlan, Mamaku, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Soho, kita gak Udin. Terus ada Armin Udin tadi, Ajem. Terus ada Mama Elo, Umi Ayam, Pak Ahmad, Mama Windy. Terus itu ada Putra Pulau Tiga, Putra RTM.
0: Iya.
1: Andi Musim, Hansa Yusuf, Pak Hayo, tadi ya sudah ya itu. Terus ada Bang Mus, tadi ya Bunda Ismiyati, pokoknya semuanya lah Bang Iki.
0: Siap.
1: Ada Ahmad juga, Mas Yatma juga.
0: Baik. Ada lagi ya? Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu, terima kasih waktunya.

0: untuk Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga ya, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti satu penelpon lagi nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.

0: Ganti.
1: Iya.
0: Putra Pulau Kijang, Armi, Haji Mungkin, Kadir CS, Mas Jugal dan Rudi, Abdullah, Amarkan, Anda Yusuf, Widadu Camri, Pak Udin di mana-mana, Putra ATM, buat semua-semua lah, bye.
1: Siap.
0: Mudah kita selalu sehat.
1: Amin.
0: Ya, mudah kali lagi.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

untuknya Cik Rusil yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih ya untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi di acara Prodangdut hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, bahagia, panjang umur, dimudahkan segala urusannya ya, amin ya Allah. Untuk Prodangdutnya kami cukupkan sampai di sini. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama Prompat Jambi.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

0: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Petang Iko.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. 25 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya.

Ya, ganti-ganti kami hadirkan informasi haji ke ruang dengar Anda. Kementerian Haji dan Umrah memastikan layanan konsumsi bagi jemaah calon haji Indonesia jelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuzna disiapkan secara optimal untuk menjaga stamina, kesehatan dan kenyamanan jemaah. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 464 kloter dengan 179.463 orang dan 1.851 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu sebanyak 455 kloter dengan 175.682 orang dan 1.820 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, telah tiba 190 kloter dengan 72.904 orang dan 759 petugas. Selain itu sebanyak 12.180 orang calon haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan. Ya, ganti-ganti Maria menjelaskan fase Armuzna merupakan periode yang sangat padat dan membutuhkan kesiapan layanan yang cepat, aman, dan terukur, termasuk dalam penyediaan makanan. Pemerintah menyiapkan skema catering ready to eat atau makanan siap santap untuk mendukung layanan konsumsi jelang, selama, atau hingga fase puncak haji. Skema ini dipilih dengan mempertimbangkan kecepatan distribusi, kemudahan konsumsi, daya tahan makanan di tengah mobilitas tinggi, serta pemenuhan standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Ya, ganti-ganti selama fase Armuzna, jemaah Indonesia akan memperoleh total 15 porsi makanan dengan cita rasa Nusantara yang disediakan oleh pihak syarikah. Selain itu disiapkan 6 porsi makanan pada fase pra-Armuzna pada 7 hingga 8 Zulhijjah serta pasca Armuzna pada 13 Zulhijjah atau bertepatan dengan 24, 25 dan 30 Mei 2026. Kementerian Haji dan Umrah juga telah melakukan pengecekan rutin dan koordinasi intensif untuk memastikan seluruh makanan siap santap dapat terdistribusi ke hotel-hotel jemaah Indonesia pada 6 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 23 Mei 2026. Sebelum pergerakan jemaah menuju Armuzna dimulai. Nah, ganti-ganti Kementerian Haji dan Umrah menghimbau jemaah untuk menjaga pola makan, memperbanyak konsumsi air putih, makan tepat waktu, dan mengurangi aktivitas fisik yang tidak mendesak menjelang puncak haji. Ya, ganti-ganti kami hadirkan informasi lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban untuk masyarakat di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026. Bantuan hewan kurban tersebut disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat 2 hari sebelum Idul Adha.
Pemerintah daerah berharap bantuan itu bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh warga di berbagai wilayah Maluku. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku, Fahmi Yusuf. Fahmi menjelaskan, sapi bantuan presiden tahun ini terdiri dari beberapa jenis unggulan seperti Brahmana, Limosin, Bali, dan Ongole. Bobot sapi yang disalurkan juga tidak main-main, bahkan ada yang mencapai 980 kg. Menurutnya bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Maluku dalam menyambut Idul Adha, sekaligus memastikan warga menerima hewan kurban dengan kualitas terbaik. Sebelum disalurkan, seluruh sapi bantuan presiden telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas veteriner. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan sehat dan layak dijadikan kurban. Nah, kanti-kanti selain bantuan dari presiden, pemerintah Provinsi Maluku juga menyalurkan bantuan hewan kurban dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa. Fahmi menambahkan, sapi bantuan gubernur tersebut juga telah diperiksa kesehatannya dan sudah mengantongi surat keterangan kesehatan hewan. Pemerintah Provinsi Maluku saat ini juga terus melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di berbagai daerah agar pelaksanaan Idul Adha berjalan aman dan sesuai aturan kesehatan hewan. Ya, kanti-kanti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu irama Nusantara. Nantinya kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Perempat Jambi.

Ini Tahta Gati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, tentunya masih informasi haji. Tim pengawas atau tim was haji 2026 DPR RI mengantisipasi kondisi krisis distribusi konsumsi dan pengaturan pergerakan jamaah agar tidak menciptakan kepadatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna saat puncak haji 1447 Hijriah. Hal itu disampaikan Ketua Tim Was Haji 2026 DPR RI, Cucun Ahmad Samsurizal di Madinah. Cucun menjelaskan bahwa Tim Was Haji DPR RI sempat mendapati catering yang terindikasi basi. Kemudian vendor langsung menggantinya sebelum makanan didistribusikan kepada jamaah. Selain konsumsi, tim was juga menyoroti potensi kepadatan saat pemberangkatan menuju Arafah. Proses mobilisasi jamaah diharapkan lebih tertib agar tidak menimbulkan penumpukan maupun kelelahan di lapangan. Cucun meminta jemaah untuk mengikuti instruksi ketua rombongan agar keberangkatan menuju Armuzna berjalan lancar. Nah, ganti-ganti fase Armuzna merupakan titik paling krusial dalam seluruh rangkaian ibadah haji karena melibatkan jutaan jemaah dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, pengawasan akan diperketat terutama pada aspek transportasi, konsumsi, dan keselamatan jamaah. Tim Was Haji DPR RI juga meminta daerah kerja atau Dakar Madinah mempertahankan standar pelayanan yang telah berjalan baik pada gelombang pertama. Ia turut mengapresiasi penempatan jamaah reguler pada hotel-hotel bintang 5 di kawasan Markaziah dekat Masjid Nabawi. Kebijakan itu disebut menjadi bukti kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Selain akomodasi, tim was juga mencatat adanya perbaikan dalam pola pelayanan yang lebih humanis dan responsif. Pendekatan pelayanan kepada jemaah juga lebih ramah dan mengedepankan kepedulian. Menurut Cucun, peningkatan layanan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara benar-benar hadir melayani jemaah. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, untuk sementara itu informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kini kita ikuti, kita nikmati irama yang bernuansakan religi sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat.

semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

wilayah Megatrust di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa zona Megatrust yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain 1. Subduksi Sunda, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. 2. Subduksi Banda, meliputi wilayah Kepulauan Banda. 3. Subduksi Lempeng Laut Maluku. 4. Subduksi Sulawesi. 5. Subduksi Lempeng Laut Filipina. 6. Subduksi Utara Papua. Zona-zona Megatrust ini terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu dan menjadi sumber potensial gempa bumi besar di Indonesia. Mengingat potensi gempa yang dapat terjadi kapan saja, warga yang tinggal di sekitar wilayah-wilayah ini perlu tetap waspada, mengikuti perkembangan informasi terkait peringatan dini, dan selalu siap siaga terhadap kemungkinan bencana.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

Pun berada tentunya masih bersama Perempat Jambi. Untuk kali ini ganti-ganti kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Selasa 19 Mei 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 96%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 19 Mei 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 13 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas. Kabupaten Tebo 2 titik panas. Dan Kabupaten Batanghari 1 titik panas. Baik, hati-hati dimanapun berada. Itulah informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. 7 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, ganti-ganti anggota Komisi 8 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah untuk segera mempercepat pengesahan peraturan presiden tentang tata kelola keimigrasian untuk mengantisipasi praktek keberangkatan haji menggunakan visa non resmi. Menurut anggota tim pengawas haji DPR RI tersebut, regulasi itu penting untuk memperkuat sistem pengawasan warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Rieke menilai penguatan sistem keimigrasian menjadi langkah mendesak untuk mencegah praktek haji ilegal yang masih kerap ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai penggunaan visa umroh untuk berhaji bukan persoalan sederhana karena melibatkan pengawasan lintas lembaga dan celah dalam tata kelola keimigrasian. Ia menilai penguatan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan haji, tetapi juga perlindungan warga negara Indonesia dari potensi tindak pidana perdagangan orang. Dalam sejumlah kasus, modus keberangkatan ke luar negeri kerap memanfaatkan jalur visa umroh maupun wisata. Tim Was Haji DPR berharap regulasi tersebut nantinya mampu memperkuat pengawasan di pintu keberangkatan sekaligus mempersempit ruang gerak praktik perjalanan ilegal. Dengan pengawasan lebih ketat, pelaksanaan haji diharapkan berlangsung lebih tertib, aman, dan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia maupun Arab Saudi. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus meninjau pelaksanaan penerimaan jemaah haji kloter JKG 32 Asrama Haji Pondok Gede. Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan seluruh proses pemeriksaan kesehatan dan pelayanan bagi jemaah haji berjalan optimal sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi, Benjamin mengunjungi sejumlah titik pemeriksaan kesehatan, mulai dari tanda-tanda vital hingga pemeriksaan laboratorium untuk kesuburan wanita usia berisiko hamil. Ia juga sempat berbincang dengan sejumlah jemaah dan petugas kesehatan yang mendampingi proses pemeriksaan. Benjamin mengatakan pemerintah fokus pada pencegahan penyakit-penyakit umum serta risiko kesehatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Petugas juga memberikan perhatian khusus kepada jemaah yang mengkonsumsi obat rutin akibat penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Benjamin melanjutkan pendampingan kesehatan juga tetap dilakukan kepada jemaah yang dinyatakan sehat, termasuk jemaah dengan keterbatasan fisik yang membutuhkan bantuan khusus selama perjalanan ibadah haji. Pendampingan itu dilakukan sejak keberangkatan dari Jakarta hingga seluruh rangkaian ibadah selesai dan jemaah kembali ke tanah air. Selain memastikan kesiapan kesehatan jemaah, Benjamin juga mengingatkan jemaah agar mewaspadai cuaca panas di Arab Saudi. Ia meminta jemaah menjaga kecukupan cairan tubuh agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah. Baik, ganti-ganti dimanapun berada,
Masih kembali kami hadirkan Irama Nusantara ke ruang dengar Anda menjelang nantinya kita nantikan kumandang azan Isya. Untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

أشهد أن لا إله إلا

Ya, ganti-ganti kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

0: gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

11 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sebanyak 473 kloter dengan 182.333 orang dan 1.888 petugas telah tiba di Madinah. Kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah tercatat 208 kloter dengan 79.945 orang dan 832 petugas. Jemaah calon haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi 13.180 orang. Ya, ganti-ganti Maria menjelaskan pergerakan jamaah dari Mekah menuju Arafah dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Senin 25 Mei 2026 secara bertahap dalam 3 gelombang, yakni pukul 6, pukul 11.30 dan pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Jamaah ditargetkan telah diberangkatkan menuju Arafah pada pukul 24.00 waktu Arab Saudi. Nah, ganti-ganti pelaksanaan wukuf di Arafah berlangsung pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei 2026 pukul 10 hingga 13 waktu Arab Saudi. Selepas maghrib, jemaah diberangkatkan menuju Muzdalifah mulai pukul 19 waktu Arab Saudi. Bagi jemaah dengan skema murur, perjalanan langsung dilanjutkan menuju Mina tanpa turun di Muzdalifah. Pergerakan jemaah non-murur dari Muzdalifah menuju Mina dimulai pukul 23 hingga pukul 7 waktu Arab Saudi pada 10 Zulhijjah. Setibanya di Mina, jemaah akan melaksanakan lontar jumroh Aqabah mulai pukul 10 waktu Arab Saudi, kemudian kembali ke tenda untuk mabit. Pada 11 hingga 13 Zulhijjah, jemaah menjalani mabit di Mina dan melaksanakan lontar jumroh Aqabah, Ula dan Wusta sesuai jadwal. Jemaah nafar awal ditargetkan menyelesaikan rangkaian ibadah pada 12 Zulhijjah, sementara nafar sani pada 13 Zulhijjah. Ia menegaskan keberhasilan Armuzna tidak hanya ditentukan oleh kesiapan petugas, tetapi juga kedisiplinan jemaah.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi ke ruang kami hadirkan, ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Namun jangan kemana-mana, ganti-ganti nantinya jangan akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya, ada Bung Dirman yang akan menemani ganti-ganti tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuafoto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah, di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Malam Iku. Amboy, cantiknya gadis itu.
4: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku.
5: Biarlah ayahanda, mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
6: Kisah Dayang Ringkeh, mitos Dusun Semeteh dan Air Balui, ditulis narasi oleh Dr. Rusmana Dewi RD Kedum. Naskah Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot Palembang, dengan para pemain Wak Dola sebagai Ali Kundi, Bella sebagai Dayang Ringkeh, Saleh sebagai Bujang Balui, Riki sebagai petani, Hartini sebagai gadis satu, Dia sebagai gadis dua, Kak Dwi sebagai gadis tiga, dan narasi Kak Nino. Produksi RRI Palembang. Cerita ini berasal dari Dusun Semeteh, Kabupaten Musirawas, yang terletak di hulu Sungai Musi. Alkisah, di Dusun Semeteh, hiduplah seorang lelaki yang digelar penjaga dusun. Artinya, orang yang disegani, dituakan, dan dihormati di dusun itu. Hal ini karena pembawaannya santun dan bijak. Karena wibawanya inilah, penduduk dusun menjadikannya sebagai sesepuh, tempat memutuskan semua urusan atau rasan. Ia bernama Ali Kundi.
4: Bagaimana dengan hasil ladang kita, bapak-bapak, ibu-ibu?
7: Musim kali ini, semua hasil ladang tumbuh subur, Tuanku Ali Kundi.
4: Ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Semoga hasil pertanian kita selalu berlimpah di setiap musimnya.
7: Itu yang kami harapkan. Dan arahan dari Tuanku Ali Kundi juga masih kami dengarkan. Menjaga lingkungan agar tetap lestari.
6: Ali Kundi tinggal bersama anak perempuannya yang terkenal cantik jelita. Tidak ada yang menyamai kecantikan Putri Ali Kundi. Putri Ali Kundi memiliki kelebihan lain, yaitu rambutnya lebat, hitam, lurus dan panjang sampai ke tumit. Siapapun melihatnya pasti akan berdecak kagum.
8: Sudah pernahkah kau melihat kecantikan anak dara Ali Kundi?
9: Sudah. Bahkan kabarnya sudah terdengar sampai pelosok negeri.
8: Dayang Ringke memanglah cantik, sesuai dengan namanya. Dayang berarti perempuan, Ringke berarti cantik. Jadi Dayang Ringke memanglah dia perempuan yang paling cantik.
9: Meski dia cantik jelita, tapi dia tidak pernah sombong.
8: Itulah budi pekerti yang harus kita contoh. Cantik dan dari keturunan orang besar. Tapi Dayang Ringke tetap membumi, mau bersahabat dengan siapa saja.
6: Pagi itu, Dayang Ringke melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia akan melakukan pekerjaannya dengan rasa gembira, sambil mencuci, menyapu, bahkan mandi di sungai pun orang tidak akan heran jika mendengar suara merdunya melantunkan senjang. Maka ketika Dayang Ringke bersenjang, air sungai, ikan yang berenang, bebatuan, pepohonan seakan-akan turut diam mendengarkan kemerduan suaranya.
10: Sungguh indah suasana pagi ini, cerah dan menyegarkan. Air sungai mengalir dengan deras dan para perempuan kampung beramai-ramai mencuci di sungai.
8: Apa kabarnya Dayang Ringke? Lama tak jumpa?
10: Iya, kita sudah seminggu tidak saling sapa.
8: Aku dan keluarga bertandang ke pusat kota. Ada saudara yang menggelar hajatan di sana. Jadi kami bertandang lama di rumah saudara ayah.
10: Oh ya? Wah, betapa senangnya bisa berkunjung ke pusat kota. Suatu hari kelak, aku akan ajak ayah main ke sana.
11: Aku boleh ikut nggak, Dayang Ringke?
10: Kalau memungkinkan, kita semua berangkat. Tapi ingat, ini baru rencana loh.
6: Ketika sedang mandi, Dayang Ringke tidak menyadari kalau sehelai rambutnya yang panjang, lepas, dan hanyut. Rambut itu hanyut mengikuti aliran Sungai Musi. Dari Sungai Musi awal sampai ke Sungai Panai, yaitu nama aliran Sungai Musi yang berada di hilir. Saat hanyut di Sungai Panai, rambut tersebut tersangkut mengenai kaki seorang laki-laki yang berasal dari Dusun Balu.
12: Aku harus melihat perangkap ikan yang aku pasang. Mudah-mudahan sudah dipenuhi oleh ikan yang banyak. Wah, air sungai ini deras sekali. Kurasa tak satu pun ikan yang mau masuk ke dalam perangkap yang aku pasang. Tapi itu apa ya? Warna hitam dengan penuh kemilau. Sepertinya sehelai rambut yang panjang.
3: Wah, indah sekali.
12: Siapakah gerangan pemilik sehelai rambut ini? Pastilah dia seorang gadis yang cantik dan rupawan.
6: Sejak mendapatkan rambut panjang itu, Bujang Baluy menjadi tidak tenang. Rasa ingin tahu pemilik rambut indah itu mendorong hatinya untuk mencarinya. Dalam hati, ia penasaran dan hendak mencari pemilik rambut tersebut ke hulu sungai. Akhirnya, mulailah Bujang Baluy melakukan perjalanan menyusuri sisi Sungai Musi. Mulai dari Sungai Baluy ke huluan. Tiap kali menemukan dusun dan orang di sepanjang sungai, Bujang Baluy selalu bertanya, perihal siapa di dusun ini yang memiliki rambut indah dan panjang.
12: Maaf Pak, apakah Bapak tahu siapa pemilik sehelai rambut ini?
13: Wah, di kampung ini tidak ada gadis yang memiliki rambut seindah itu. Mungkin di kampung sebelah.
14: Untuk apa kau cari pemilik rambut itu? Susah kalau hanya menebak-nebak orangnya, tapi tak tahu siapa yang memilikinya.
12: Biarlah, aku cari lagi pemilik rambut ini. Permisi, saya mau melanjutkan perjalanan.
6: Namun, Bujang Baluy tidak putus asa. Dalam hati, ia yakin jika rambut ini ada pemiliknya. Bujang Baluy tetap melanjutkan perjalanan dan bertanya dengan penduduk sepanjang sungai. 4 dusun sudah dilaluinya, namun belum juga menemukan pemilik rambut yang panjang tersebut. Akhirnya, sampailah Bujang Baluy di Dusun Semeteh, dusun yang terletak di seberang Sungai Musi. Bujang Baluy kembali bertanya dengan orang yang ditemuinya tentang perempuan yang berambut panjang. Betapa senangnya Bujang Baluy ketika mendapat jawaban bahwa pemilik rambut yang panjang tersebut Putri Alikundi, penjaga Dusun Semeteh, bernama Dayang Ringke. Dengan perasaan bahagia, Bujang Baluy pun berusaha menemui Alikundi sang penjaga dusun, sekaligus hendak berkenalan dengan anak gadisnya.
3: Amboy, cantiknya gadis itu.
8: Namanya Dayang Rengke, anak tertua kampung kami, Tuan Alikundi.
3: Aku harus berkenalan dengan dirinya. Aku yakin rambut ini milik Dayang Rengke dan cantik jelita. Dengan rambutnya yang panjang itu,
6: Bujang Baluy pun mencoba menemui Alikundi dan Dayang Rengke untuk mengembalikan sehelai rambut yang ia temukan.
3: Maaf, beribu maaf, tuanku Alikundi yang bijaksana. Kedatangan hamba ke sini ingin mengembalikan sehelai rambut yang hanyut yang hamba temukan di tepian sungai di dusun hamba.
4: Kudengar kau dari dusun yang jauh. Rambut siapakah gerangan itu?
3: Hamba percaya kalau rambut ini milik putri tuanku Alikundi. Mohon diterima tuanku.
6: Setelah melihat sehelai rambutnya, terkejutlah Dayang Rengke. Sementara Alikundi dalam hati terkagum-kagum melihat kejujuran Bujang Baluy ini. Singkat cerita, karena melihat kecantikan Dayang Rengke, Bujang Baluy langsung jatuh cinta. Ia sampaikan keinginannya untuk mempersunting Dayang Rengke kepada Alikundi. Sebagai lelaki yang pengalaman dan berwibawa, tentu saja Alikundi tidak langsung menolak maupun menerima. Dengan lembut, ia tetap mengingatkan agar Bujang Baluy jangan terburu-buru dan berpikirlah baik buruknya. Selanjutnya, tentu saja meski sebagai orang tua, Alikundi tetap menyerahkan pada putrinya, sebab putrinya lah kelak yang akan menjalani hidup.
4: Aku tahu niatmu, Bujang Baluy. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Rengke, anakku, dan hendak bermaksud meminangnya.
3: Benar sekali, tuanku.
4: Namun semua ini aku serahkan kepada putriku, Dayang Rengke.
10: Siapapun, berparas buruk atau tidak, cacat ataupun tidak, jika sang pencipta menghendakinya, siapapun diperkenankan menjadi jodohku, maka akan aku terima sebagai takdir. Aku akan jalani dengan senang hati. Namun, sebelum menjadi pendamping hidup, ada syarat yang harus kau lakukan.
3: Syarat apakah itu, wahai Dayang Rengke?
10: Syaratnya, engkau harus mencuci kakiku dengan air pinang.
3: Air pinang? Mana mungkin buah pinang bisa mengeluarkan air yang banyak?
6: Pahamlah Bujang Baluy kalau lamarannya ditolak. Mana mungkin buah pinang menyimpan air yang dapat mencuci kaki?
3: Baiklah, sepertinya ini menjadi penolakan yang halus bagiku. Aku akan membatalkan niatku. Tapi aku punya syarat juga. Jika kalian tak penuhi, aku akan mempersunting Dayang Rengke menjadi istriku.
4: Syarat apakah itu, wahai Bujang Baluy?
3: Aku akan membatalkan menyunting Dayang Rengke jika orang dusun Semete bisa menyiapkan air kelapa muda untuk membasuh seluruh kaki warga dusun Baluy.
6: Bujang Baluy merasa sangat yakin jika Dayang Rengke akan menjadi miliknya, sebab ia tahu warga dusun Semete, walau wilayahnya luas, namun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Bagaimana mungkin mereka akan sanggup mengadakan air kelapa muda untuk mencuci kaki warga dusun Air Baluy yang ratusan itu? Ternyata Dayang Rengke dan ayahnya menyanggupi. Maka dikerahkannya warga dusun Semete yang hanya berjumlah beberapa orang itu untuk mengambil kelapa muda. Mulailah mereka mencuci kaki warga dusun Baluy. Anehnya, setiap kali mereka mengambil buah kelapa, maka akan muncullah buah-buah kelapa muda yang baru. Semua penduduk dusun Baluy tanpa terkecuali kakinya dicuci semua. Bahkan, saking banyaknya air kelapa yang dipakai untuk mencuci kaki warga dusun Baluy berubah menjadi sungai.
4: Syaratmu sudah kami penuhi, maka tuntaslah perjanjian kita.
3: Belum, Tuanku Alikundi. Masih ada satu syarat lagi.
4: Syarat apa lagi, wahai Bujang Baluy?
5: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Baluy.
3: Ya, ini syarat kedua dan yang terakhir. Jika Dayang Ringke dan Tuanku Ali Kundi tak mau, maka aku akan mengambil Dayang Ringke dengan paksa.
4: Apakah syarat itu? Katakanlah.
3: Aku meminta agar warga dusun Semete menyediakan sambal untuk dimakan warga dusun Baluy sepuasnya.
6: Dalam hati Bujang Baluy tersenyum, sebab bagaimana mungkin warga Semete yang hanya beberapa orang mampu membuat sambal untuk ratusan warganya. Bujang Baluy tidak habis pikir, ternyata warga dusun Semete membuat sambal sangat banyak sekali. Bahkan saking banyaknya, sambal tersebut membentuk gundukan yang sangat tinggi. Setiap kali diambil, maka sambal itu akan bertambah sendiri. Menghadapi kenyataan tersebut, Bujang Baluy menjadi sangat marah. Harapannya untuk menyunting Dayang Ringke pudar sudah. Dengan emosi, Bujang Baluy melampiaskan kemarahannya dengan bersumpah.
3: Sampai kapanpun, Bujang dari dusun Baluy tidak akan menikah dengan gadis dusun Semete. Kalaupun ada yang menikah, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dusun Semete tetap akan menjadi dusun yang sepi. Meskipun dusunnya luas, namun warganya tidak akan bertambah.
6: Akhirnya, Bujang Baluy pulang dengan rasa kecewa. Sejak itu, bujang-bujang dari dusun Baluy tidak berkenan menikahi gadis dari dusun Semete. Hingga sekarang, kepercayaan tersebut masih diyakini oleh masyarakat dusun Baluy dan dusun Semete. Sudah kita ikuti drama legenda Dayang Ringke produksi RRI Palembang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Selamat malam Kanti-Kanti dimanapun berada. Senang sekali saya hadir, kembali hadir ke ruang dengar Kanti-Kanti untuk Jambi Balam Miko, untuk Kanti-Kanti dimanapun berada. Semoga malam hari ini bisa istirahat, tapi kalau tetap kerja, tetap semangat. Dan sembari menikmati malam Kanti-Kanti, kami hadirkan informasi juga di malam hari ini tentang Kemen P3A dorong kolaborasi lindungi anak di ruang digital. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya melindungi anak di ruang digital. Hal itu disampaikan Perencana Muda Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kemen P3A, Fitra Andika Sugiono. Ia mengatakan perlindungan anak di dunia digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurut Fitra, upaya perlindungan anak membutuhkan kebijakan multisektor yang mencakup aspek pencegahan, pengendalian risiko, penanganan kasus, hingga penguatan kolaborasi antar lembaga. Ia menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman, sekaligus melindungi mereka dari berbagai risiko di ruang digital. Fitra mengatakan keseimbangan antara akses informasi dan perlindungan menjadi hal penting agar anak dapat berkembang secara sehat di lingkungan digital. Pemerintah sebelumnya juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan 2025 hingga 2029 yang menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Pro 4 99,2 FM.

Ganti-ganti masih kami hadirkan informasi lain kali ini tentang menaker dorong pekerja adaptif dan terus berinovasi. Menteri Ketenagakerjaan atau menaker Yasirly menekankan pentingnya pekerja untuk tetap adaptif dan menjaga semangat inovasi di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi global, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia mengatakan produktivitas kerja harus terus ditingkatkan melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja. Menurut menaker, perkembangan teknologi seperti komputer, kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau

AI hingga sensor digital perlu dipandang sebagai alat pendukung ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Ia mengatakan budaya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan penting diterapkan agar pekerja mampu menghadirkan cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk info, Menaker dorong pekerja adaptif dan terus berinovasi ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id dan informasi lainnya.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI, untuk Indonesia.
1: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
2: Iya, sabar Dian.
1: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
1: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra Cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
4: Tari Rentak Kudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentak Kudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentak Kudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
6: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
5: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Malam Iku.
3: Ganti-ganti informasi berikut kami hadirkan mengenai sejumlah pejabat negara dapat undangan haji tamu Raja Salman. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas undangan haji tamu Raja Salman. Ucapan tersebut disampaikan dalam acara pelepasan jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada hari ini Selasa 19 Mei 2026 di Jakarta. Muzani secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi. Ia dinilai telah menjadi jembatan hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Muzani menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurutnya, berbagai perbaikan layanan tersebut sangat membantu jemaah Indonesia dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih nyaman dan lancar. Muzani juga menyebut hubungan erat kedua negara tercermin melalui perhatian yang diberikan Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Muhammad bin Salman kepada jemaah Indonesia. Muzani menyebut pelayanan kepada tamu Allah merupakan bentuk kepemimpinan yang sangat dihargai umat Islam Indonesia.
4: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Sugeng dalu para pemirsa. Piye kabare? Aduh, kayak gimana ya muka ya waktu itu? Saya tahu waktu itu, tapi ngucapinnya agak susah. Selamat malam semuanya. Yang mau gabung malam hari ini, kita lagunya Jowo. Jowone campur sari meneh iki. Jangan siti-siti lempar poso Jowo. Lah, dangdut iku. Jangan. Kalau bisa ya memang campur sarian. Tapi saya bingung juga ya. Nek kalau dibilangnya Jowo, iku ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lah, bingung aku. Ya enggak apa-apa lah. Pokoknya lagune kalau bisa campur sarian lah ya. Yang enggak mau gabung malam ini di 08116707920. Kita temanya kan Jawa iko. Nah, kalau pertanyaannya gini, terakhir ke Pulau Jawa kapan? Kapan terakhir ke Pulau Jawa? Kira-kira kapan? Ya udah, ya mau gabung, lain telepon. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Yeah. Itu kalau apa? Bahasa aja. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Iya, cuaca gimana? Panas enggak?
0: Kok dingin di sini? Siang. Di sini dingin nih, Ki.
1: Oh, iya, ada AC. Tahu. Ini kalau bahasa Jawanya.
0: Napa-napa?
1: Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih, kalian kesenian pasti coro campur sari wonten pro sekawan.
0: Nah,
1: RRI pro sekawan.
0: Nah, ngono. Nah,
1: bukan apa tadi? Pemirsa. Bukan kalau radio. Pemirsa itu seperti kita menonton TV, udah looping, wayang itu menonton ya. Kalau untuk bahasa Jawanya pamireng wonten pundi mawon ingkang panjenengan lenggah.
0: Nah, kan banyak itu jadinya saya lupa. Saya ingatnya itu pemirsa.
1: Yang Bapak kepanggian malih, kalian kesenian ati corot campur sari wonten pro RRI pro sekawan Janti.
0: Nah, ngono. Cocok itu jadi penyiar.
1: Nah, iya.
0: Ki sehat ya.
1: Alhamdulillah tansah pinaringan karahayon kali lucingan sedoyo keluarga.
0: Amin ya Allah. Nah,
1: dalam arti kurun,
0: opo?
1: Alhamdulillah diberi kesehatan seluruh keluarga saya.
0: Iya, saya ngerti tapi saya kurang paham aja ngomongnya.
1: Nah, begitu.
0: Ngono. Tapi benar ya, hari ini tuh panasnya menggoda ya.
1: Menggoda banget.
0: Menggoda banget. Ingin kayak nari-nari S-Endol, gitu ya.
1: Kalau ada es cendol. Nah,
0: ya Allah, Ki ngomong es cendol, saya tadi enggak jadi beli es cendol.
1: Nah, itu dia.
0: Beneran enggak jadi.
1: Saya
0: lupa.
1: Ke Jawa 2026 25.
0: 25 tahun kemarin.
1: Iya.
0: Kok Aki enggak ngajak saya?
1: Pulang ke Jawa.
0: Enggak mau ngajak saya ya?
1: Nah, kita kan baru kenalan ya. Gimana ya? Dia aja kalau mau, kalau enggak.
0: Kita udah lama kenal tapi nggak pernah bersua.
1: Nah, ini dia.
0: Iya, betul.
1: Oh, Mbak Yani udah sampai sini. Tuh penyiar asli baru Jawa, dari Jawa.
0: Nah, ngono.
1: Iya, itu Mbak Yani yang ada di Sengeti.
0: Oh.
1: Loro Cembodro.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar yang mana?
1: Lagunya saya minta ini aja.
0: Apa?
1: Caping Gunung. Versi Selawat.
0: Versi Selawat?
1: Iya, Caping Gunung.
0: Caping Gunung tapi versi Selawat?
1: Iya.
0: Gimana tuh ya?
1: Karena ya memang tertuju ke sana kita tuh.
0: Ya Allah.
1: Salamipun kajian Bunda Yani, Tonton Sengeti, Mbak Yani. Mbak Yani sama Bunda Yani beda. Tonton Uki, Mbak Yu Yati Sarkawi, wonten Mbak Yu Eka, wonten Mbak Pero Sugeng Dalu, wonten Uki Simbah Ican Sugeng Dalu, Pak Diamat Takso Sugeng Dalu, Kang Romlan Sugeng Dalu, Kang Ramlan, selamat malam. Mbak, siapa lagi ya? Okay. Itu ya. Nadia Purnama ya?
0: Iya.
1: Sama Kang Alimin, Wilujeng Wengi.
0: Ah, wes. Ki. Lah kok ngilang, Ki? Ki. Sinyalnya hilang. Aduh, tidak. Ki, nah kemana nih? Halo Ki, masihkah engkau di sana? Sepertinya terputus. Aduh, tapi nggak apa-apa. Lagunya ada. Caping gunung persis salawat. Langono, lagunya. Selamat malam.
2: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Abdul. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Tapi ini abang walaupun apa nama kepanasan tetap semangat ya.
2: Oh ya, semangat.
0: Aduh, kayaknya yang jual es hari ini laris ya.
2: Iya, itu Mbak Cinta laris manis sampai ya.
0: Oh iya ya. Alhamdulillah. Semoga lancar terus ya, karena memang prediksinya menjelang akhir Mei udah siap-siap kita ya, bakal kepanasan.
2: Air mulai kemarau itu.
0: Betul. Kayaknya sengaja biar yang ibadah haji itu nggak kehujanan.
2: Iya, panasnya sampai 45 derajat.
0: Waduh, benar banget. Semoga keluarga, pendengar juga atau kanti-kanti di luar sana yang mungkin dengerin kita juga keluarganya berangkat, semoga selamat ya Bang ya.
2: Amin, semoga kekuatan di sana gitu, semoga pulang dengan selamat. Jadi haji mabur waktunya.
0: Amin, insyaallah. Jadi Abang kapan terakhir ke Pulau Jawa nih?
2: Ke Pulau Jawa baru 2 tahun yang lalu lah.
0: 2 tahun yang lalu, 2024-an ya.
2: Kan operasi ke Bandung, bolak-balik bolak 2 tahun bolak-balik tapi bosan.
0: Bosan ya. Sampai hafal
2: bulan
0: juga.
2: Sebulan balik, itu 2 bulan balik.
0: Hafal juga ya. Hafal jalan juga.
2: Oh, hafal jalannya.
0: Bisa ya bolak-balik.
2: Mau Bandung kemarin ini. Jalan sendiri ya, sampai ke puncak berjalan.
0: Mantap. Pokoknya menikmati alam Jawa lah ya.
2: Iya, sampai ke
0: kemana?
2: Gedung Sate.
0: Lah, saya cuma lewat doang, enggak jadinya mampir.
2: Lewat doang. Main ke pasar kalau pagi-pagi itu kan untuk pacarnya luar.
0: Soalnya soalnya saya kemarin itu ke ini ke mana? Aduh, cuma, yang arah ke ini ke kawah itu apa namanya?
2: Oh, ini pemandian hangat-hangat tuh.
0: Bukan yang kawah, yang kawah. Yang Tangkuban, iya, yang Tangkuban apa namanya itu daerahnya?
2: Daerah apa gitu ya namanya?
0: Aduh lupa.
2: iya.
0: Aduh lupa, beneran lupa namanya deh. Bukan Bandung Barat, apa namanya ya? Aduh, ya bener. Saya cuma numpang lewat.
2: Kalau seharian tuh kita wisatanya nggak selesai banyak sekali.
0: Iya.
2: Sudah yang puasnya minta ampun dulu.
0: Betul.
2: Terus sudah sana cuman ya kalau korban taruh kita di sana. Budorong taruhnya ada apa-apa.
0: Oh iya, di Lembang. Nah.
2: Oh, di Lembang.
0: Iya, cuma lewat tok ke Lembang udah balik udah. Menikmati ya seharian
2: lah. Walaupun aku kondisi kayak ini makan kan masih lumayan lah, masih bisa kita di sini kan gitu kan masih.
0: Iya. Kan. Masuk ke dalam ya Allah, jauh betul rupanya. Mana hujan lagi. Aduh.
2: Kasian.
0: Ya udah kita mau dengar yang mana nih Bang Dul?
2: Lagu apa nih?
0: Jawa lah, kita campur sarian boleh.
2: Jawa ya. Lagi apone lah.
0: Apa tuh?
2: Siapa ya?
0: Dari Niken juga banyak tuh.
2: Dan Kalindri ya, Niken Kalindri apa aja tuh?
0: Banyak.
2: Ya dari Niken aja salah satunya aja.
0: Salah satunya aja. Atau saya sebutin judulnya.
2: Masing aja lah sebutin
0: masing itu. Oke. Okay. Lamunan saya suka tuh lagunya, bagus tuh.
2: Lamunan jangan sering diputar.
0: Oh sering ya. Padang Bulan.
2: Padang Bulan ada apa juga itu Padang.
0: Soalnya bulan. Lagi nongol nih bulan malam ini.
2: Iya nampak sedikit.
0: Betul.
2: Nah, yeah. Hari ini nampaknya cerah.
0: Betul sekali. Salam boleh.
2: Malamnya untuk semuanya aja. Mm-hmm.
0: Siap.
2: Yang Mbak Dirman, Mbak Tugas, ya selalu, mm-hmm. pokoknya sukses selalu.
0: Amin, insya Allah.
2: Yalah, itu. Mm-hmm. Waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Abdul yang ada di seputar Ibrahim. Kenapa saya bertanya ke tentangnya kan tema kan Jawa tuh, kapan terakhir ke Pulau Jawa? Karena apa? Ada mungkin yang punya kenangan sambil di jalan. Oh gini toh rasanya ke Pulau Jawa. Selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak E.
3: Sugeng
0: dalu pripun kabare Mbak E?
3: Alhamdulillah kabaripun Mbak E. Kan pinaringan sehat segar iki.
0: Iya.
3: Sakwangsulipun kabar panjenengan kados pundi?
0: Masya Allah, alhamdulillah baik juga. Tapi Mbak Bayani baru kenal dengan saya apa udah berapa kali ya, lupa saya. Dengan saya beberapa kali atau baru kenal?
3: Nah terus, ini sama siapa?
0: Nah saya kan, juga... saya pun lupa.
3: Saya itu, nah terus, ini boleh kenalan.
0: Boleh kenalan, ya wis rak popo toh. Saya, saya Sudirman. Sudirman.
3: Sudirman?
0: Iya, ngono lho, yang nama jalan iku.
3: Bukan nama jalan itu, nama ya, pahlawan kita Jenderal
0: Sudirman. Lah kan raono jenderalnya ya wis jadinya nama jalan. Salam kenal ya Mbak Yani ya.
3: Iya.
0: Sengetinnya, sengetinnya neng di. Sengetinnya neng di dekat mana maksudnya?
3: Sengeti.
0: Iya dekat mananya?
3: Saya ini
0: dekat
3: Jalan
0: Lintas
3: Timur.
0: Oh iya iya iya, dekat mananya tuh? Oh
3: iya iya, memang tahu.
0: Tahu lah, kan saya pernah ke Sengeti, saya pernah ke arah kesononya lagi apa tuh? Aduh apa? Lupa lagi, arah kesononya lagi kilometer berapa saya pernah tuh?
3: Kesononya.
0: Oh, oh.
3: Ke kantor bupati.
0: Oh dekat kantor bupati, itu namanya daerah apa namanya, lupa saya.
3: Sebelum.
0: Oh sebelum mono lah pokoknya.
3: Ya udah bisa dicari aja.
0: Ya udah tadi.
3: Gorong-gorong ya.
0: Iya wis rak popo. Mbak Yani.
3: Iya.
0: Kita mau campur sarian dengan yang mana?
3: Campur sarian apa ya?
0: Apa?
3: Kalau saya ini semua laki campur sari saya suka. Suka.
0: Sama walaupun saya nggak ngerti artinya.
3: Lagu dangdut juga suka, tapi kalau lagu dangdut itu
0: apa?
3: Disuruh nyanyi nggak bisa. Bahkan disuruh milih lagunya nggak begitu tahu judulnya.
0: Oh ya Allah, tahu lagunya tok tapi nggak tahu judul itu.
3: Memang apa ya kalau lagu dangdut itu memang saya apa ya?
0: Mendengarkan saja.
3: Mendengarkan saja.
0: Siap. Kalau campur sarian atau lagunya Jawa itu?
3: Saya memang suka lagu Jawa.
0: Apa judulnya malam ini?
3: ini aja.
0: Apa?
3: Imbang ono katresnanku.
0: Judulnya Imban apa?
3: Imbang ono katresnanku.
0: Artine? Artine artine opo?
3: Ada atau enggak?
0: Ada, tapi artinya apa?
3: Artinya besok itu tanya itu sama tadi. Tadi siapa itu tadi?
0: Itu Ki Semar.
3: Nah, sama tanya sama Kari Semar aja.
0: Ya Allah. Lama itu tari. Saya carilah aja lah kalau gitu.
3: Imbang, ono itu mengimbangi gitu loh.
0: Mengimbangi. Katresnanku. Iya.
3: Tresno iku boleh diartikan sayang, boleh diartikan cinta. Kalau saya salah maaf ya, para sesepuh ini sepuh.
0: Ayo, berarti.
3: Campur cari lagi Jawa.
0: Berarti.
3: Itu kan nggak sama.
0: Jadi pas artinya ngimbang, ngimbangi perasaanku gitu, kasih sayangku ngono loh.
3: Nah, tresno iku dia sayang, cinta. Kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan itu
0: Ya. Artinya ngerti. Berarti kan harusnya cintanya seimbang energi atau
3: cintanya,
0: sebanding lah gitu loh. Jangan bertepuk sebelah tangan. Mana mungkin? Iya, udah salam. Salam aja untuk siapa?
3: Aktor salam ge.
0: Iya.
3: Kagem Pak Diamat Sugeng Dalu, kagem Pak Desartin Sugeng Dalu ge, kagem Mas Roman, terus Mbak Yas sekeluarga. Kagem Pak Tula Sugeng Dalu. Terus kagem Kaki Semar.
0: Iya. Yeah.
3: Kaki Semar Sugeng Dalu, salam kenal. Suwun kabar. Terus kagem Kinder Maling ge. Bapak tahu saya ibu sekeluarga berbarah bu sekeluarga mukung kitan penarian sehat terus. Ibu Hajah Sumarno Sugeng Dalu, Ibu Yani Lebak Bandung Sugeng Dalu ki.
0: Kembaran.
3: Kagem Bu Jesila. Terus kagem aku kok lali toh.
0: Enggak apa-apa, yang ingat aja.
3: Kagem sedaya kemawon panjenengan campur sari nggih wonten krompat. Sedayanipun Sugeng Dalu, mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun.
0: Amin.
3: Anu, niki
0: apa?
3: Alah enggak jadi.
0: Wis ra apa-apa. Ya wis ditunggu lagunya ya.
3: Kagum maksud Dirman.
0: Iya.
3: Sugeng siaran kemawon.
0: Iya.
3: Bukan tapi naringan siar ge.
0: Amin.
3: Terima kasih. Tunggal menopo. Tembangi kan wonten.
0: Iya.
3: Napa wau?
0: Iya ditunggu ya.
3: Enten apa mboten?
0: Apa?
3: Enten apa mboten?
0: Ada enten iki.
3: Ada apa enggak?
0: Iya ada loh.
3: Iya, pokoknya saya nungguin loh.
0: Ditunggu.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Yani. Aduh, saya malam ini seakan-akan gak ada di Jambi. Terima kasih, saya kembali apa namanya itu belajar lagi kayaknya. Dulu sih ngerti, kadang ngerti doang, gak ngerti ngomongnya apa. Ngerti artinya opo. Kadang yang halus banget itu yang susah dimengerti. Soalnya yang diajarin teman saya agak-agak gimana gitu. Kita berdendang dulu lah ya dengan lagu-lagu yang mendayu berikut ini. Nanti-nanti yang mau gabung nanti ya.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Sebaiknya kamu tahu.
4: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
5: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
6: Pro 4, 99,2 FM.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti. Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tulang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
2: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Apresiasi budaya.

0: Ya, oh enggak ada ya. Biasanya gitu tuh. Karena dia agak-agak koploan gitu ya. Ganti-ganti yang mau bergabung malam hari ini lagu-lagu campursarian. Ada yang telepon 0811670799920. Kalau tak sempat ya sudah, WA juga boleh di nomor tersebut ya. Nanti insya Allah saya bacakan. Langsung ke line telepon, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang.
1: Yo, butuhannya.
0: Alhamdulillah, kemana aja?
1: Ini kan lagi di anu di Sumbar.
0: Ih, mantap, dengerin dari ini ya, aplikasi ya.
1: Yo.
0: Ya Allah, rajin betul.
1: Udah nyampe kemarin, Mang
0: Irman. Alhamdulillah, emang itu di ini ya, di Jam Gadang.
1: Yo.
0: Ya udah, salam aja. Salam sama Jam Gadangnya.
1: Dekat di sini, rumah dekat di sini, Bang Irman.
0: Oh, alhamdulillah. Dekat ya, bisa jalan kaki. Aduh, saya jadi kangen suasana situ.
1: Iya, ke sini.
0: Itu malam pasti dingin.
1: Iya, dingin di sini, Bang Irman.
0: Iya, karena kan dia dekat gunung.
1: Iya, dekat gunung.
0: Tapi, Mang Ajun sama Tete sehat lah ya.
1: Sehat, Bang Irman.
0: Jadi bertolak ke Pulau Jawanya itu kapan?
1: Nanti mungkin sekitar 2 minggu di sini apa 3 Wih, minggu. Wih,
0: mantap, jalan-jalan betul. Jadi kita kan Jawaan nih, kapan terakhir ke Pulau Jawa nih sebelum yang ini besok nih?
1: Terakhir ke Pulau Jawa mah ya
0: tahun lalu.
1: Kapan lebaran lah?
0: Oh, lebaran kapan? Tahun lalu.
1: Udah setahun
0: ini balik lagi ya?
1: Iya, orang rumah udah balik, saya belum balik.
0: Oh, ngono. Iya. Semoga selamat sampai tujuan ya, Mang. Ini sama tetenya.
1: Iya,
0: Mang. Jangan sering-sering mandi karena dingin. Beda. Iya, beda dengan di Jambi.
1: Di sini.
0: Iya. Udah kita dengar lagu campursarian yang mana nih, Mang Ajum?
1: Minta lagu anu Mendem Kangen aja.
0: Mendem kangen Kang Gosopo.
1: Iya, Bang Dirman dan.
0: Iya, enggak apa-apa, nanti kita kumpul lagi insyaallah.
1: Iya, insyaallah nanti kurang dari Jawa mungkin nanti insyaallah.
0: Pokoknya ditunggu ya kabar baiknya. Ntar kalau di Pulau Jawa juga kabar-kabar.
1: Iya, insyaallah.
0: Di mananya? Di mananya Jawanya?
1: Garut.
0: Oh, di Garut. Iya, coba saya hubungi teman saya yang di Garut, ah. Mang Ajum di Garutnya di mananya?
1: Saya Parogong. Kaler.
0: Kaler.
1: Sebelum kota Garutnya.
0: Sebelum kota Garut, ntar saya tanya teman saya lah kalau begitu.
1: Iya, pohon tahu lah di situ. Pokoknya ke Garut itu dalam paling 10 menit lah.
0: Siap. Salam boleh, Mang.
1: Salam dulu ya buat teman-teman sahabat juga sehat selalu ya. Kemudian juga buat Bang Kaisang Repianti juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Alimin sama Tehna dia purnamanya, Bang Rudi juga, Bang Ramlan. Kemudian atau pijannya selamat malam. Kemudian juga buat Ki Semar, Bisa Dewo juga ya. Kemudian juga buat Mbak Ajeng. Kemudian juga buat Dengan di Cakrawinata dan buat mamanya aja. Oh, lupa juga buat Pak Burahim yang selalu hadir selamat malam. Dan buat semamanya aja, Bang Dirman.
0: Siap, Mang.
1: Baik, Bang, terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini benar-benar menikmati liburan ya, 2 minggu di Sumbar, tepatnya di Bukit Tinggi. Aduh, jadi pengen nih jalan lagi. Nanti ajalah. Bahasanya bukan alone traveler ya? Pokoknya traveler mandiri lah. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Yani. Gimana
2: kabarnya?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Gimana kabarnya?
2: Ya, Ibu enggak sakit.
0: Alhamdulillah. Waras, sing penting waras.
2: Awake waras, otake.
0: Iya, betul itu.
2: Awak sing waras, otake ra waras.
0: Itu banyak. Tapi terakhir ke Pulau Jawa kapan nih Ibu Yani?
2: Dalam mimpi.
0: Dalam mimpi, kenapa gitu?
2: Setiap hari tidak bilang di Jawa,
0: setiap Jawa. Setiap hari, maksudnya menginjakkan kaki.
2: Man.
0: Ya.
2: Wis ra ono meneh Jawane iki wis dirubungi rayap.
0: Lah ngopo ngono lho?
2: Anu anggere lo. Apa? Wong wis ra ono meneh, wis titik kene.
0: Ra ono Jawane, Jawane yang di to.
2: Aku kok anu ramai ku wong Banyumasan, wong Ngapak.
0: Wong Ngapak. Arah-arah ke timur to, Jawa Timur.
2: Iku ketimbang oh. Wong Purworejo.
0: Purworejo.
2: Ya kalau Purwokerto tempat KDN.
0: Purworejo.
2: Purworejo karo Purworejo. Purwokerto itu tempat KDN.
0: Oh. Nem pundi kata teman saya?
2: Nem pundi?
0: Iya.
2: Halo, wong.
0: Oh, Purworejo ini pundi? Oh Simba nangono. Oh ibunya besarnya di Sumatera toh.
2: Iya umur penulis tahun nang Jambi.
0: Lah lah pernah nggak pernah lagi nginjakkan kaki toh.
2: Orang nono. Lamane kulo juga nang Jambi.
0: Ya Allah jauh betul perjalanan ya kan.
2: Tapi main pun aku keturunan.
0: Iya.
2: Rumah. Juga Jawa-Jawa
0: sing
2: boso-boso.
0: Untuk batik kita. Tapi Bu benar loh Bu, dari timur ke barat Bu.
2: Iya, boso Jawa enggak iso. Nek wong takoni wong
0: apa?
2: Telepon takon ngomong bahasa Padang melok bahasa Padang.
0: Iya.
2: Bahasa melok bahasa Padang. Sudah karo Bugis sing susah Bu.
0: Sudah karo Bugis. Ya wis ora apa-apa, sing penting belajar toh.
2: Belajar dan belajar sampai dari buaya hingga ke liang lahat.
0: Agak menyedihkan itu. Ibu mau dengar lagu Jawa yang mana nih?
2: Lagu ini.
0: Apa?
2: Iya.

0: Dan di Sawang tuh, di awan tuh ada bintang.
1: Ngono, saya tuh tahu cahayu.
0: Cahayu dari wong wedok. Cahayu dari wong lanang.
1: Ngono. Yang ini ya? Iya mau yang cewek apa yang pengen yang cewek atau yang cowok?
0: Yang cowok.
1: Yang cowok maunya.
0: Iya.
1: Ya udah dari Mus Mulsiadi.
0: Iya. Terus gue dengar sopo ya lali aku.
1: Oh sopo.
0: Enggak ada mau anu enggak?
1: Apa?
0: Gue enggak.
1: Enggak sendiri ini yang cowok. Kalau yang duet itu yang si Mantos.
0: Ayo aku yang duet lah, Mantos ya.
1: Oh, Mantos. Oh, yang ini toh.
0: Ayo sih. Heeh. Pokoknya akhir versinya lah, ini si Mantos ya. Si
1: betul, Mantos. Tapi enak-enak itu.
0: Iya, si Mantos yang
1: tenang. Mantos jadi mantap.
0: Iya, Mantos.
1: Salam, Kang Sopo.
0: Nah?
1: Salam boleh.
0: Salamnya itu mau diwakili karo Mak.
1: Pak Abdul. Oh, ini Pak Abdul Rahim.
0: Iya, pinang putih pinang.
1: Belum, urung.
0: Anu Mang Ajum tuh yang di depan rumah tuh orang Garut juga tuh Mang Ajum.
1: Lah, yo, ketemu nanti di Garut.
0: Enggak, kok Mang Ajum bareng ini kok tak ketemu di rumah Garut juga ya.
1: Iya, lu lali kok.
0: Ya wis aku bae
1: yo.
0: Ya wis mar ya, mlebu ya.
1: Ya wis mlebu tadi.
0: Mlebu ya.
1: Ya wis.
0: Ya wis mar ta karo si Akisuro ya wis mar.
1: Akisuro.
0: Kok ae kan yo Firman.
1: Iya.
0: Selamat tugas.
1: Heeh.
0: Salam.
1: Amin.
0: Amin
1: ya Allah. Amin
0: ya
1: Allah.
0: Hati-hati ya. Selamat.
1: Iya, sami-sami.
0: Monggo, bodo.
1: Ini orang Jawa ini marah ini. Saya bukan orang Jawa. Sami-sami. Ya udah kita langsung. Dia paling-paling gak ngerti lagi ya kan. Aduh, udah selamat malam.
2: Halo, selamat kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Anto. Anto Tijan ini ngerti gak bahasa Jawa?
2: Kasihan dikerjain. Itu sih ngerti tapi sedikit lah.
1: Lah emang atau pijan ini bukan orang Jawa toh?
2: Bukan.
1: Oh, orang campur-campur iki.
2: Kalau atau pijannya orang Solo sebenarnya.
1: Oh, serius?
2: Serius.
1: Kumaha damang.
2: Hai.
1: Ya Allah, sesekali ya kan bolehlah ketemu dengan Mang Ajum.
2: Iya.
1: Tapi walaupun berbeza antara barat dengan tengah, tengah dengan timur, kadang kan wong Jawane terakhir ke Pulau Jawa kapan itu? Atau
2: kalau enggak salah tuh tahun 2009 enggak salah.
1: Wow, waktu itu saya masih cute. Saya masih SMA kayaknya. Masih enak-enak ditepok maksudnya.
2: Ini nak bobo ini
1: alah, udah kayak lagu aja. Tapi benar ya, apa namanya, setelah itu enggak pernah lagi jalan-jalan atau apa gitu atau.
2: Ya belum lah, mungkin satu saat nanti mungkin
1: ada kesempatan
2: insya Allah. Kesempatan.
1: Berarti Sundanya yang di mana tuh tuh?
2: Jawa Barat.
1: Iya maksudnya tuh Jawa Baratnya yang di mana kan Sunda tuh ada yang di Banten juga banyak orang Sunda.
2: Ciamis.
1: Ciamis, terus ada juga di Depok juga ada orang Sunda. Bogor apalagi ya kan, Bandung ya sama banyak.
2: Bandung sama aja.
1: Bener. Oh jadi
2: Bandung ya,
1: jadi
2: sama.
1: Di mana tadi?
2: Di Ciamis.
1: Ciamis, kalau dari Ciamis ke Garut jauh nggak?
2: Ya nggak jauh-jauh banget lah. Nggak
1: jauh banget. Antara dari sini Muara Jambi.
2: Ya kita itulah.
1: Ciamis ke Garut kita cari di ini ya, di apa Google. Oh sekitar 2 jam. Oh ini kalau ini berarti sekitar dari sini ke ke ini ya ke daerah Bulian sana, ke sananya lagi gitu. Arah perbatasan mau ke mana nih ya? Mau ke Sarolangun juga bisa.
2: Ya, kalau dari tempat saya ya sekitar dari sini ke daerah
1: Luap lagi. Yang dekat Ciamis itu dengan Tasik ya?
2: Ah, kalau itu ya dekat betul. Ya,
1: siap-siap. Kota Tasikmalaya. Saya pernah kayaknya singgah ke Tasik. Udah, skip. Boleh lah. Atau mau lagu Sampersarian yang mana? Lagu Sunda jadinya.
2: Lagu Sunda ya?
1: Iya, enggak lah. Gambar Sampersarian kita.
2: Kau udah yang
1: kawa
2: ya, Pak? Ada yang bilang bodoh tadi gimana?
1: Apa?
2: Ada yang bodohin tadi?
1: Iya, benar. Iya, yang lain?
2: Lagunya Banyulangit aja.
1: Apa tuh? Banyulangit?
2: Banyulangit, iya.
1: Banyulangit, salam boleh untuk siapa tuh?
2: Ya, salam-salamnya pesan buatnya Mas Firman ya. Kasihan dia dari kerja ini. Ya, sama tugas, enggak selalu sehat ya.
1: Amin, insyaallah.
2: Kurahkan rezekinya, dekatkan jodohnya kalau belum ada jodoh. Iya. Kalau udah ya, selamat, semoga langgeng aja. Jadi buat nyelang ajun, ya emang apa wadinya. Buat Mbak Yani tadi, aduh suaranya.
1: Benar, beliau. Iya, makanya dong, jalan-jalan bilang. Iya, iya.
2: Langdut cuma suka aja katanya, tapi ya judul-judul lagu-lagunya gak ngerti dia.
1: Iya, itu Mbak Yani ada-ada aja.
2: Emang tahunya bahasa Jawa doang.
1: Iya, kayaknya.
2: Orangnya yang bikin penasaran di mana gitu ya.
1: Jadi kayaknya orangnya tuh kalaupun manggil kan enggak ada pakai yang pakai apa suara dari dalam ya kan, cuma gini doang. Iya, Kang mungkin Mas.
2: Orang lagi juga bisa marah kali
1: ya. Iya, Kang Mas. Ya udah ditunggu tuh ya lagunya tuh. Ditunggu lagunya ya.
2: Oh ya, terima kasih ya waktunya.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Ato Tijan yang ada di seputaran Muara Sebapo. Ganti-ganti ada juga informasi kami hadirkan mengenai momentum Harkitnas. Presiden akan hadiri sidang paripurna DPR. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadirkan rapat paripurna DPR RI pada hari Rabu besok 20 Mei 2026. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Rapat paripurna DPR RI akan berlangsung dengan menyampaikan kerangka ekonomi makro atau KEM dari pemerintah ke parlemen. Selain itu, dalam rapat tersebut juga akan ada penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RAPBN tahun anggaran 2026-2027. Gelaran rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026, di mana atas hal tersebutlah diungkapkan Mensesnek Kepala Negara berkeinginan untuk hadir secara langsung. Dan Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo berpandangan momentum Harkitnas 2026 ini harus dapat dimanfaatkan dalam menyatukan visi dan kekuatan. Terlebih lagi dijelaskannya hal itu untuk memperkuat perekonomian bangsa di tengah ancaman krisis ekonomi dunia.

RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa direset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
4: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id
7: Perempat RRI, Suaro, Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, pinglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Kati, ini adalah sesi terakhir kita untuk lagu-lagu cemerlangan malam hari ini. Yang mau gabung masih bisa, lantai telepon 0811-6707-9920 bagi Kanti-Kanti yang belum tertidur. Mungkin ada yang udah pada tidur. Bunda Nadia katanya, siapa yang ini? Ya saya, Bunda. Gimana? Selamat malam.
1: Malam.
0: Kenapa, Bang?
1: Hah?
0: Kenapa, Bang?
1: Udahlah.
0: Oh, Bang.
1: Eww.
0: Nggak tidur nampaknya.
1: Lagi kepanasan.
0: Serius?
1: Panas benalah.
0: Kok bisa, Bang?
1: Bisa lah.
0: Buka lah lawang tuh, Bang.
1: Masuk, buka lawang nyamuk gak masuk.
0: Bukanya deh lo.
1: Sama, Mego.
0: Sama, baik.
1: Kok pakai kipas angin, ah?
0: Nah, tuh dia. Awas masuk angin. Awas masuk angin.
1: Adam kan?
0: Ah?
1: Awak naik ikut ngadam ke situ.
0: Nah, mako nyemain lah ke sini. Tidur sini juga gak apa-apa. Tapi, Bang, terakhir ke Pulau Jawa kapan?
1: Lagu gue?
0: Terakhir ke Pulau Jawa kapan?
1: Oh, Pulau Jawa.
0: Iya, pernah. Tidak pernah, Bang?
1: Tidak.
0: Serius? Main-main lah, Bang.

0: Salam lah untuk siapa bang?
1: Salam buat galau-galau lah.
0: Oleh.
1: Udah malam dah.
0: Iyo.
1: Abangku ke sehat.
0: Insya Allah. Semoga di lain waktu ke bersuwo lagi dah.
1: Iyo.
0: Salam.
1: Sekali bersuwo tambah mudo.
0: Amin. Abang tu nah sibuknya nampaknya tak bisa nih bersuwo lama.
1: Kenyak tambah tua tambah mudo.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ada lagi salam?
1: Nah, tilayau. Yang udah masuk di Salam Kompak, salam sehat selalu bela.
0: Amin.
1: Abangku sama siapa enggak selalu ya.
0: Yo.
1: Balik hati-hati bela.
0: Siap.
1: Yang ambil belok.
0: Jadi?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar yang ada di seputaran Desa Pudak. Tadi Bunda Nadia ada tapi kok malah enggak nelpon ya? Malah orang jauh yang nelpon. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kata orang Jawa. Bagus Jawa kan?
0: Iya, napa? Pripun kabare, Mbak?
2: Kabari waras-waras wae, Mas.
0: Waras, emang harus waras sih.
2: Yalah, Mas, yalah ada duit penting waras, Mas ya.
0: Iya nian, betul pula tuh. Mbak, cuaca di sana macam mano?
2: Ih, panas banget.
0: Kok bisa?
2: Enggak tahu.
0: Bukannya di sana ada salju?
2: Iya. Emang aku di mana ada salju ya,
0: mana tahu ya kan. Tetibo be katanya dak. Oh mbak.
2: Non.
0: Terakhir ke Pulau Jawa kapan?
2: Kami tak pernah ke Jawa mas.
0: Bebenan
2: aku di Jambi tak pernah ke Jawa mas.
0: Tapi wong Jawa toh?
2: Wong Jawa tapi mama karo bapak yolah.
0: Jawa nang di.
2: Punya anak dua, cewek sama cewek. Rantau ke Jambi.
0: Ya Allah. Sedih aku tuh. Jadi serius, jadi enggak pernah nian menginjakkan kaki ke Pulau Jawa. Lah ngopo?
2: Ora dijak ning Jawa.
0: Ngono. Tapi beneran ya, apa namanya tuh orang tuanya Jawanya Jawa pundi?
2: Jawa Solo.
0: Oh, orang keraton kayaknya ini.
2: Allah, betul.
0: Mana tahu ya kan orang keraton rupanya keturunan. Keturunan ngong kerajaan.
2: Penting orang Jawa sudah.
0: Dalam Gusti
2: Ayu. Orang Jawa juga ya?
0: Ora, saya nih orang Jambi medok.
2: Jambi medok.
0: Orang Jambi yang pernah menginjakkan kaki ke Jawa, ke Pulau Jawa. Ngomong.
2: Pernah
0: sekali.
2: Oh, ya
0: aku.
2: Bagusnya mas.
0: Habis waktunya?
2: Jadi
0: dari kaki. Mengaju. Salam. Lagunya apa?
2: Pokoknya aku melu, Mas.
0: Melu. Melu neng di.
2: Melu lah.
0: Pokoknya aku melu. Ngono judulnya?
2: Iya.
0: Pokoknya melu
2: sapa katanya.
0: Oh ngono, iya.
2: Kak Vero masa Kak Vero.
0: Entah lala tidur.
2: Enggak, call me dia. Ya.
0: Dasar tukang miss call. Ya weh, salam lah.
2: Masuk kak, salam buat semuanya aja lah mas.
0: Iya.
2: Iya, buat emas.
0: Iya.
2: Perlu hati-hati ya.
0: Siap.
2: Lewat tengah mas, jangan lewat pinggir mas.
0: Iya nih ya. Lagi rame jalan. Jalan lagi rame sekarang.
2: Iya kah?
0: Iya, lagi rame bagi yang mereka yang ngeros-ngeros. Treng-teng-teng-teng-treng-teng-teng. Numpa R.A. King. Ngono lagunya.
2: Iya.
0: Ya wis. Ditunggu ya. Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ajeng jauh-jauh dari Sungai Lilin. Tapi dikasih bonus ya ganti-ganti ya. Semuanya dikasih panas kecuali Mang Ajum. Karena Mang Ajum sekarang berada di seputaran Bukit Tinggi. Selamat malam.
3: Selamat malam, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, pripun kabare Mbak Vero?
3: Dari kribel.
0: Ah, yang bener.
3: Bukannya nelfon Mas nih.
0: Bilang be lagi sibuk makan pokat.
3: Belum, masih di kulkas.
0: Masih di kulkas.

0: Itulah kan gak ngasih-ngasih dasar.
1: Oh, gak ke transito.
0: Saya gak tahu loh transito neng di toh.
1: Carilah. Aku ada kendaraan.
0: Aku takut
1: puter-puter di situ nah cari.
0: Iya Mbak Vero kayak mana lah. Saya tuh takut diculik loh Mbak Vero.
1: Takut diculik. Siapa kamu?
0: Gak percaya Mbak Vero nih. Banyak di luar sana tuh dikit-dikit mandang saya jauh. Kepandangannya tuh beda gitu nah. Seraso-raso ya. Seraso-raso.
1: Seraso-raso mau diculik.
0: Aduh.
1: Lagunya mati.
0: Bisa lah untuk Mbak Vero tuh saya kasih bonus.
1: Kalau gak bisa ikutan aja.
0: Enggak, jangan sedih je itu.
1: Lagunya udah mepet.
0: Iya, boleh lagu yang mana?
1: Banyu Kali.
0: Banyu Kali neng sak. Tapi Mbak Vero terakhir ke Pulau Jawa kapan?
1: 2 tahun yang lalu.
0: 2 tahun yang lalu jalan-jalan itu.
1: Iyalah.
0: Oh, enak dong. Jawanya?
1: Kalau Mas?
0: Jawa neng diiku.
1: Aku.
0: Iya, kalau ke jalan-jalan kemarin itu.
1: Itu Cirebon.
0: Oh, Cirebon. Saya ke Jogja terakhir.
1: Kapan?
0: Tahun 2019.
1: Untuk siapa?
0: Saya waktu itu mencari sang pujaan hati. Enggak, saya kerja. rak duwe kekasih. Ya wis, balik meneh. Ya wis, salam.
1: Salamnya buat Ajeng tadi ya.
0: Iya.
1: Ajeng kayak ingusan, Mas.
0: Kayak ingusan. Maksudnya kayak beleran gitu. Kayaknya iya.
1: Dilap, Jeng.
0: Iyalah, yuk lap.
1: Biarin.
0: Jangan meleleh.
1: Wahudin udah molor mungkin Wahudin.
0: Iya, Wahudin anduk lah sibuk.
1: Kita masuk timur tuh juga ya. Udah masuk belum dia, Mas?
0: Belum. Habis waktu kita sudah.
1: Iya. Lagunya dipotong. Ditunggu, Mas ya.
0: Iya, ditunggu.
1: Penyanyi siapa yang Mas putar tuh?
0: Saya kasih nanti Dini Aditama.
1: Bukan yang
0: Mono. Inka. Dari siapa?
1: Ini Inka.
0: Yeni.
1: Ini siapa itu ya?
0: Dini yang ada Yeni kayaknya lagi sakit ya.
1: Aku tuh batuk ya.
0: Iya. Yo, siap.
1: Mas sehat selalu, Mas.
0: Amin, insyaallah.
1: Pulangnya hati-hati, Mas, iya. Perasaan gak enak.
0: Ya kan Mbak lagi ini kan. Lagi gak enak badan kan. Ya udah lanjut.
1: Diculik, Mas.
0: Yo.
1: Masih banyak, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Vero. Mbak Vero udah nyiapin ini apa nama pokat. Ya, kok saya tengiang-ngiang ya dari kemarin pokat gitu. Sampai tadi ada yang posting jualan pokat kan jadinya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Mas Pro udah habis kita iki.
2: Udah habis yo.
0: Iya, wes entek iki lagune di loro telu meneh iki.
2: Iya melu wasah lagune.
0: Wes ra apa-apa ya.
2: Ya kenal nek cepet-cepetku ora putar-putar ae lah.
0: Bang
2: melu wae kenal mas mau.
0: Tapi Bang Ramlan pernah terakhir kapan tuh ke Pulau Jawa?
2: Saya enggak pernah ke Pulau Jawa. Kalau ini kan orang Jawa lahir di Jambi. Kan?
0: Oh, setio nian dengan Jambi, dak?
2: Saudaranya udah ada orang tua lahir di Jambi.
0: Masya Allah. Ya wes lah kalau gitu sa. Sesekali kita jalan ke sana.
2: Iya, kapan-kapan aku pengen jalan ke Jawa.
0: Amin, insyaallah. Bolehlah salam.
2: Salamnya buat cuma banyak ya.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya salam yang kenal masuk tadi, pokoknya salam kompak salam dari dulu juga.
0: Iya.
2: Kanggo Mas Firman, kembali juga.
0: Amin, insyaallah.
2: Ya, Mas Rasul, Mas.
0: Sami-sami.
2: Ya, mudah-mudahan saya lalu ya.
0: Ya, amin, insyaallah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Bang Ramlan, wong Jawa, lahirnya di Jambi, ya wis. Rak balik-balik gitu. Bang Putra, maaf. Waktunya udah mepet betul ini, udah habis. Terima kasih yang udah gabung ya. Bang Putra, ini Rantau Majo. Saya cuma bisa sapa aja ya Bang, karena udah mepet. Lagu tadi ada 3. Insyaallah semuanya saya hadirkan untuk kanti-kanti, menemani kanti-kanti yang belum bisa tertidur sampai nanti pulas tidurnya dan besok bisa bangun kembali dalam keadaan segar, sehat. Terus yang enggak enak badan semoga lekas sembuh, apalagi kalau flu, batuk. Wah, itu kalau bisa hindari ya yang dingin-dingin, alias minum es jangan dulu. Apalagi ada es cendol. Itu ganti-ganti juga ya, belum ada kesembuhan mungkin yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh. Kak Butet, semoga sehat selalu ya. Terima kasih udah miss call. Gak bisa lagi Kak, udah ujung kali ini Kak. Ya udahlah Kak, ya kita tutup dulu lah Kak. Belum tidur kan Kak? Lanjutkan ya. Lagu-lagu menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk kata-kata. Sembari ada informasi juga.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Malam Iku. Apresiasi budaya kita.
2: Kanti-kanti dimanapun berada, masih kami hadirkan informasi lainnya. Kali ini tentang pemerintah Indonesia mengutuk keras penangkapan relawan asal Indonesia. Pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang menangkap relawan asal Indonesia. Relawan Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla atau GSF 2.0. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan WNI tersebut, relawan lainnya yang termasuk relawan lainnya juga. Penegasan itu disampaikan Dudung dalam keterangan pers di kantornya. Dudung meminta Israel menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Berdasarkan informasi Kemenlu, ada 9 WNI yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Lebih lanjut, Dudung mengatakan situasi di lapangan bersifat dinamis termasuk 4 WNI yang masih berlayar dalam kondisi rawan. Pemerintah pusat melalui Kemenlu terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia seperti KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul.
1: Apresiasi budaya

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, QQ, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: Rino merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krino berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krino dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krino adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Kanti-kanti informasi lainnya kami hadirkan mengenai Indonesia perkuat diplomasi bidang infrastruktur dengan Singapura. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura melalui Forum Internasional Ecosperity Week 2026 yang berlangsung di Singapura. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau HI menyampaikan pidato kunci pada hari ini Selasa 19 Mei 2026. Menko AHY memaparkan pembangunan Asia ke depan harus dibangun di atas fondasi ketahanan, keberlanjutan, dan kemitraan yang kuat. Menurutnya, transisi energi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ketahanan kawasan untuk menjaga masa depan masyarakat Asia secara kolektif. Berbagai agenda prioritas pembangunan nasional mulai dari pengembangan infrastruktur konektivitas, pembangunan kawasan pesisir melalui JNC Wall, Indonesia penguatan hingga penguatan hilirisasi industri dan pengembangan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih. Untuk info, Indonesia perkuat diplomasi bidang infrastruktur dengan Singapura, kanti-kanti bisa membaca lebih lengkap di laman rni.co.id.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.

0: isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

sesudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 19 Mei 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai ganti-ganti pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 99,2 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Rabu di 20 Mei 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.
1: Cahayo pagi.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa cagar budaya nasional yang dimanfaatkan secara maksimal didukung dengan infrastruktur yang tepat dapat dan mampu mendukung pergerakan ekonomi berbasis budaya. Beliau mencontohkan salah satunya adalah kawasan Candi Borobudur yang sebelumnya berantakan, lalu pada tahun 1973 hingga 1983 telah direvitalisasi. Kawasan ditata sehingga mampu mendongkrak kunjungan wisata yang mendukung perekonomian UMKM sekitar. Demikian pula dengan di seputaran Candi Prambanan. Beliau berharap aktivitas seperti wisata berbasis olahraga atau sport tourism, festival musik dan lainnya dapat juga bisa dihadirkan di cagar budaya nasional. Dan tidak hanya itu, sejumlah makam Wali Songo juga dinilai berpotensi menjadi sumber ekonomi masyarakat, misalnya pengunjung akan mencari konsumsi dan lainnya. Sementara berkaca pada makam di luar negeri yang justru pengunjung dikenakan tiket berbayar seperti di Pantheon di Yunani yang dikenakan biaya masuk, beliau berharap infrastruktur dan tata kelola yang baik di sejumlah cagar atau situs budaya nasional bisa menjadi daya tarik wisatawan. Dan beliau berjanji akan memperbaiki warisan budaya Indonesia untuk turut mendongkrak pariwisata. Lebih lanjut, Fadli juga mendorong agar pelaku UMKM juga mampu menghadirkan stiker atau label budaya tak benda pada produk yang dijual untuk memberi nilai tambah. Upaya ini menurutnya mampu menarik perhatian pembeli, pasalnya terdapat cerita atau story yang dihadirkan. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Kanti-kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti alhamdulillah wa syukurillah ya. Kita masih bisa bertemu lagi di edisi hari Rabu 20 Mei 2026 Kanti-kanti ya. Ya, udah senang sekali pokoknya masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi. Untuk edisi hari ini seperti biasa saya Alis dan juga rekan teknik ada Bang Eko, ada juga Bang Imam di Perempat di Halo Jambi edisi hari ini sampai ke jam 9 pagi Kanti-kanti ya. Sudah 11 menit dari jam 6 pagi dan tentunya ada juga berbagai informasi yang hadir dan tidak hanya lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara tapi juga ada beberapa lagu pop Indonesia yang juga hadir di Halo Jambi edisi hari ini.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Dan yang pasti senang sekali untuk edisi hari ini saya masih bisa bersama di Pro 4 RRI Jambi. Menemani ganti-ganti dalam mempersiapkan berbagai kegiatan dan aktivitasnya untuk hari ini ya. Ganti-ganti ya. Semangat pagi di 20 menit dari jam 6 pagi. Iya, dan kita awali di satu informasi ganti-ganti yang saya ambil. Enggak, bukan saya ambil. Iya, di satu informasi di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi terus mendorong penguatan sektor pertanian nih, ganti-ganti ya, melalui pengembangan komoditas jagung sebagai salah satu upaya menjaga dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Iya, salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat ganti-ganti dalam satu kegiatan panen raya jagung yang digelar oleh kelompok Tani Tunas Jaya di RT 15 Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi hari Selasa kemarin. Iya, di mana kegiatan panen raya itu ditinjau langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi yang sekaligus Ketua DPC HKTI Kota Jambi, Muhammad Yasir. Dan tentu saja kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian masyarakat, terutama pengembangan komoditas jagung yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pangan daerah. Ya, ganti-ganti di mana panen raya berlangsung penuh semangat kebersamaan antara petani, penyuluh pertanian dan juga unsur organisasi lain. Unsur organisasi tani, ganti-ganti ya. Dan beliau juga mengapresiasi kerja keras dari para petani yang tetap konsisten menjaga produktivitas lahan pertaniannya di tengah-tengah berbagai tantangan sektor pangan pada saat ini. Dan beliau juga mengatakan bahwa keberhasilan panen raya jagung yang dilakukan kelompok tani Tunas Jaya itu menjadi bukti bahwa kelompok tani mampu menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendukung ketahanan pangan lokal di kota setempat. Ya, dan terakhir beliau mengatakan panen raya jagung yang digelar kelompok tani Tunas Jaya tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kelompok tani yang lainnya untuk juga terus meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal di Kota Jambi.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja.
2: Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabar lah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
2: Hajinya gak mabrur, ya kan?
3: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
4: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: maybe a way through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through!
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di edisi hari ini, ganti-ganti edisi Rabu 20 Mei 2026, ganti-ganti ya. Iya, dan di satu informasi lain yang saya ambil dari rri.co.id Jakarta, ganti-ganti di mana pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan yang aman dan stabil, termasuk juga untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke tanah suci. Hal ini pun disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Haji Amodi, di sela-sela pelepasan jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz di Aziz Al Saud hari Selasa kemarin, ganti-ganti ya, di Jakarta. Di mana Dubes Faisal menambahkan bahwa situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan dengan kondusif dan terkendali. Iya, dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah jemaah haji asal Indonesia tercatat mencapai 221 ribu orang. Dan selain itu, terdapat pula sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat hingga tokoh agama. Dan dalam kesempatan tersebut, ganti-ganti Dubes Faisal juga menyoroti pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di tanah suci. Dan beliau menyebut bahwa sejumlah tamu dari Indonesia telah menyaksikan langsung pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Ya, ganti-ganti sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara Teluk, asumsi tersebut sebagian telah terbongkar dan Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan juga drone atau pesawat tanpa awak dan balasan ke negara-negara Arab Teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dan hal itu menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur energi, bandara, pelabuhan, dan juga hotel. Serangan-serangan tersebut telah menewaskan warga sipil di seluruh negara Teluk, seperti yang dilansir dari The New York Times. Ganti-ganti ya.

berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Miqat, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari Tanah Suci.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa museum harus menjadi tempat pengembangan modal budaya yang dapat mendatangkan manfaat bagi publik. Pada acara peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Museum Nasional Indonesia Jakarta hari Senin kemarin, beliau menyampaikan bahwa museum memiliki peran strategis sebagai pusat pengetahuan, penguat identitas bangsa, dan hulu ekonomi budaya. Beliau juga menyampaikan bahwa tema peringatan Hari Museum Internasional 2026, yakni Museum Uniting a Divided World atau Museum Menyatukan Dunia yang Terpilih, menghadirkan resonansi bagi Indonesia. Fadli mengatakan bahwa museum merupakan ruang publik yang mampu membangun kembali kepercayaan dan memperkuat kohesi sosial di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Dalam orasi budayanya, beliau menyampaikan empat landasan utama kebijakan permuseuman Indonesia, yakni museum sebagai instrumen pembentuk identitas bangsa, ruang kewarganegaraan yang memperkuat kohesi sosial, ruang pemulihan kedaulatan budaya, serta infrastruktur hulu dalam ekonomi budaya. Beliau juga mengemukakan bahwa keberhasilan pemerintah memulangkan 28.131 fosil dan catatan koleksi paleontropolog dan geolog Eugene Du Bois dari Belanda pada tahun 2025. Koleksi yang mencakup temuan awal fosil Homo erectus itu kini dapat disaksikan dalam pameran sejarah awal di Museum Nasional Indonesia. Menteri Kebudayaan juga mengemukakan peran museum dalam menghadirkan manfaat ekonomi. Sebagai gambaran, beliau menceritakan bahwa museum menopang lebih dari 726.000 pekerjaan dan memberikan kontribusi ekonomi sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat per tahun di Amerika Serikat. Dan beliau mengatakan bahwa museum menghasilkan manfaat sosial tahunan senilai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat di Kanada. Sementara Museum Carl di Belanda dapat mendatangkan 9,6 juta kunjungan ke museum per tahun dengan akses lebih dari 500 museum melalui satu jaringan nasional. Kementerian Kebudayaan mencatat Indonesia hingga April 2026 memiliki total 516 museum yang tersebar di berbagai daerah. Dan pemerintah berupaya meningkatkan registrasi, standarisasi digitalisasi serta mutu pelayanan guna mengoptimalkan manfaat museum bagi publik. Dan terakhir, Menteri Kebudayaan menyambut baik peluncuran Museum Paspor sebagai langkah untuk menjadikan kunjungan ke museum sebagai bagian dari gaya hidup berbudaya masyarakat Indonesia. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.